0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Tapi kang kami hozo mentadi Petrus onggo nong otok di bayno hozo i etano miaga sakot totomo om pokuido kau ni ku ite hozo sumusut i daba bazan hozo notip di tahun bahong padan sisa mo padan diti kiva di cakpehan kok mai dapi bay ando kalamazan pantun pogun sapa duvong ibu dumong pada menem teko pesantun kaditi miti nampung apa onjolon do tarau bayno om taraus tarau bayno tarau bayno om taraus suvab Kodobong peram tu gisam kodobong peram wahu do bukan di tiko tu kotimpun de jam kosi jam do ngosubab gisam jam kapat do minso sedap daiho e da auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Tadi sakyo nungkiva uoton dia zuko kemoy no do pibayan di ti nga kapasako tumubung di tiandung telepon tumubung di Azri Azizi bin Matnaya teko i Zandi Limida binti E Halim teko i Hasni binti Abu Hasan i numbul napa nga aiso wahu wahu duvo aiso himo aiso tu aiso aiso wahu wahu duvo aiso himo aiso tu aiso krahi bai itia piboyan pantun pogun Sabah duvo ngay burung puramonom teko pesantun ponculon do tarabaino om taraw suvab korbong peram tu gisam korbong peram fahu do vuhan ketu do jam kosi jam dong suvab gisam jam kapat temin sesedap i da auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu ana makinang hozo di norahiu itando kada zopo insudai sutonon sovo no idan didito om ko iadan id ko posizon

Sebenarnya kami bantah depo di Hozo di Esther Apollinius ya itu anda kau yalan itu pasti zan ingkar apa di tikangan ya sudah apa bezan Hozo inotip di tahun bahang padan si zan apa padan kalau hepa ya mungkin orang bagu apa bezan di tido untuk tadau kau isop mikot de jam kau tu tahun pada minit dong sebab kisam jam kau bahu tahun pada minit ada ngos sebab hansan hisa kita baru terima ngabi yang pai Hozo ngabi kau ni di ti Hozo numpang ngabi tingan nuhud di tempat kerja gay Dennis Primus teko DJ Den.

0: し明日は会おうと思います。
1: Pembesan tapi Malaysia Madani. Abang tadi boleh ngomong sebab diti ya patut dari kepetundaan timpunan Sabah untuk temuk bubang dihokan tekan lati do fenomena supo El Nino. I kita ngazan menak bahasa tagazo kuma dari kagenan pemerintahan Om Jaminan Takanan Pogun. Nabosik merupa menteri pemerintahan Om Jaminan Takanan Datu Chan Phon Hin. Sabah nampang bawakan Pogun I sesama ketemu bahasa hobi kinabas. Nung so kikyo antakan do fenomena kozuvo tavan diti. Untuk menguang dokan tekan ko kumoy panakan ta kanon ko pelintan pisumpuan do baino menaihi magisusway hang toy menguang kan tekan talat kampay no mungsup ko pamugunaan bibit tanom iho biketan magadaw om kosim banon taban ko ponjulan tasikap do project panahob hizud babang tawaw bogizan iso bi om ponunduhyanan tohungan babang kinabutan tonini nupunga sebagai poguhut Penguhan tagazo, menguhan ahal hizud menegog e tawaw. Nabasi adu napas datu nizam abu bakar titingan kepelintan nabai na maso minggison pepetunda usin po bion mentok menuhuk do du duwa projek nokomoy. Seginumu ono ngopadam tu titik si zampiatus kepolijistahan kelalahan opat tamangan diesel ki subsidi SKDS mentok kegenan kepabagu pat sukazan tinda papampai company min sosondi ibu mugeno jeep om pickup ono kesuat in Sabah Sarawak om Labuan. Lepas si menteri perdagangan suang pegun om Toguno doid pogigison datu Armizan Muhammad Ali manta dinauka bok polijistahan di kota Huvuhan ketu seginumu pramhimongai bu tahu ngatus bahung pramfahu company papampai dupung pramhimongai bu tu ngatus bahung pram iso kulit no college stall date pota tangkap pogun. Namat diha tu dongon dok pelintan pisompuvan om ko pelintan pogun Sabah o tinimongan pokopo pokwasa pembida mentok monay na ahal ini kaimbuhay om nagi atag ko pengumbasian ke ponculan subsidi diesel. Nabasi datu Armizan Muhammad Ali tinimongan pokwasa moniko on nopunga imunot ke pelintan pogun Sabah papabaza kapayahan om nagi atag miyampay poti hombus kuma do iit kementerian kausinan MOF. Tapi naik kami kakan niti abal tadi bawa dong ngosuf abditi nuhu di Jeno Ramahin mentat bawa gizan berita ehwal semasa pinadahin dari bawa sekadazan di Simon Sabut Dumpil. Kopi pesian Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Kau iho kenangku, tikit apat ku pernah tahu sikon. Iso beksa gunon montok dikitulua id Malaysia. Tikit isop begza i petohodon trina on tumanod bibio kelalahano om pibogizon kumatohu miagado plasma selza tagang om platelet plasma papangkum himo perm himo piatus kopyunuan za papampai dokito luo hemofilia noko gompit kotutudan nakalon memenau za om HIV Selza nopo nga papangkum apat ngopod gisom apat ngopremhimo piatus. Kopokinuon za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, omkip kobohingkangan za. Namot, letlet, gisom piatus, kopokinuon za gunon montok dikitoluo bato, leukemia, kapamazazakan om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen menuhot za ikilizonon itodos no, toy idhamin pengusapan. Tikit za dipetohodon no, kapamasi, kineopon, suvay tuhun.
3: Odoy, ikodon bagu.
4: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
3: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
4: Kawasa nogi megano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
3: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Pagano no? Hurix gamat it store ngavi, farmasi om kadai ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
1: Tapi naik kau kami kita udah ke petunudan, udah ke pahihan i kalamazan pantun, teka pesta pantun di tinu di i ti pesta pantun pogun sabadu pengai buru mung pada menem ponjulan apa di nonga montok tadau subab kau bang pada bahu gisam kau bang pada sizam doa bukan di tikutu tadau kau doa om lagi tadau kau tahu kau timpun jam ke sizam doa subab gisam jam ke apat domin sesudah tehoi id auditorium kompleks JKKN Sabah. Untuk pilihan hobi pengguna kawas satu hubungan bertelepon ISO bahu bahu duo ISO himo ISO tu ISO. Insan pembagi ke kopot tunudan do pesta pantun pogun Sabah. Do untuk tadau ko duo om tadau ko tahu ko duo pengperam bahu om ko duo pengperam sizam do Wuhan di tiko tu do jam ko sizam dong sebab gisam jam ke apat do minso sedap auditorium kompleks JKKN Sabah. Misal papago ko pahihan ito pinay ko ngabi ko kumoy do papaanjul o bogisan hiburan o music di tiap nisan kabahan bintang kecil o bintang P. Ramli Zon Sabah muntok taon do vong ibu do pang onom maza online ikot nakotimpun maza online do pang nakotimpun mantad padi o do pang parang apat do Wuhan ko onom pinapanaw gisam ko do pang parang apat do Wuhan ko tu. Dari ponisan mitu bung nepung aku timpun da ontok kota hung apod gisam kota hung perem iso da Wuhan ketu da ho id studio music RTM Sabah. Lahan ponisan masa online nih anu dia zu ingko ponga muzu toko tu tulus kuma da ponisan mitu bung iko timpun da ontok kota hung apod gisam kota hung perem iso da Wuhan ketu. Mitu napa aku timpun da jam kasi jam dong suvab gisam jam kohimo da minso sedop di kinesian studio music RTM Sabah. Dari montok pahihan di poing ganap kokomoy na da penisan kabahan montok bintang kecil om bintang P. Ramli Zon Sabah diti kapas satu mubung inumbul iso wahu wahu tu iso duho tahu apat apat poki hembusan kumaid iso iso iso sizam teko kapasa nagi poto dan kumaid kapasa nagi WhatsApp inumbul iso iso sizam apat sizam iso duho duho wahu wahu iso iso sizam apat sizam duho duho wahu wahu. Untuk timpu kalaja no pokyo okon ko menelepon untuk timpu navi na timpu da opis da jam ko himo da minso sarap aiso na ngabi tuhun untuk dina dari hono kakal kibau to timpu da menelepon teko kawasa tumano da penisan da kabahan montok di tiap bintang kecil om bintang P. Ramli untuk ko tahu ngapa da om ko tahu permiso da Wuhan ko tu diti karena makin aku hozori Anas Stanislaw saya tando hangat ku temui mo om kantakan dari pikiran kadi Olga Sidion.

0: Ay, ikonon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi topi umanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, monginggan, ikonon, om olo, tontologukan.
0: Wah, awasi topi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Metekok, salam.

0: Yana Barnu ala Bana.
1: Itu siap-siap pandai.
2: Yana Bardin akan dong lupa mengkale seran sama ala Bana.
3: Minggu kau tu.
4: Nah.
1: Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
7: Ling pitu bangsa.
5: Bingo ko.
8: Labana.
5: Dela dendo.
3: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan yang nak abar. Salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Semua kita dia mengikam waktu tak siaran sama alat bana tak ada pupi tu bagi bulan Julai 2026. Dalam Senin yang abar dinakan kusumimon pengkalai bertiru. Terima kasih untuk semua dinakan kakak lagi menek kami sebagai tungan berdayap setiap lau. Jadi bersama aku DJ Fatin sebentar jam tu dengan jam 6 ke muap bertiru. Jadi dinakan dogo biasa kita unsek menembuk-buk pabaran kau pandai ya kan. Tak jam telu, tak jam empat kemop kiti on segmen ngarip-ngarip yang petiru kiti. Mata kau salam ko jam lima kemop kiti akan kali abar-abar di mulut. Pasti kita kan postok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam enam kemop. Jadi tak dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap tak alun-alun ko. Jogo mana mau kerita ko. Mudah-mudahan semua selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tenuju ko. Sen-sen ingin menikmutu makai topi kelidar, makai tali pinggang kelidar dinakan. Yan-yan pan tanggungjawab tak alun-alun keselamatan tiba semua. Kok jadi bertiru kok boleh ngendak kami bisa langsung tak TikTok dok kami biasa dinakan. Boleh kali kami tak RTM klik. Jadi sini kok uran. Jadi betul kok amaran ribut kilat tiru tak ada nangai tungan tak sabar yo nota pedalaman sepitang tenam kuala penyo bofot keningau kok tenam ke pantai barat ke pantai Kudat. Jadi amaran tu pun luar bertiru tak pukul 12.45 dengan lau bertiru ngabut pukul 4 kemuap. Jadi sian-sian dinakan bertiru pengkale palap-palap dinakan ko mendingan ngendak pabaran-pabaran cuaca boleh ngendak tak Jabatan Meteorologi Malaysia ampun laman sesawang. Jadi yang nyampan dinakan semoga semimon sihat-sihat, semimon sihat-sihat penata umur ada yang kata selalu minggu-minggu jatungan dinakan palap-palap dinakan jogo diri jogo kesihatan jogo keselamatan. Kau paling pentinglah dinakan. Kau jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar bertirupan ia no tak pukul 3.46 minit ke muap. Jadi kang agat ku lagi pabaran kang bawa ku lagi berdagang pabaran kau pan ngagat aku pukul 4 ke muap kiti on segmen untuk kau salam untuk kau biasa. Jadi sian-sian ingin untuk kau salam boleh untuk kau salam tak chat boleh ngendak kami bisa langsung tak TikTok. Kau pan mulih kali kami tak RTM klik dinakan. Jadi daya kalau kiti lagu kok lagu-lagu terus santi lagi berdayak ti kok lagu lau Senin kau bertiru ni boleh asyik-asyik atai kok Pak Maksun. Walau mana Pak Maksun posok, terima kasih Pak Maksun ni boleh asyik atai dayak atai kok sanang atai and kunci kebahagiaan okay. Kok dinakan okay. Dokan ising kok kuku Ahmadullah kok pansu kok peniak lahiping kok amang apang kok raida bandata siaran sama ala banah.

0: Kiraban megah Jalur Gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nia berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM. Karan sama.

0: kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
3: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
4: Kita muat tabangan tak masa jomo sendiri susah, masa kita susah, jomo sendiri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap, niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosoan untuk nabangan jomo sendiri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih dinangkan kakak lagi mengkali siaran sama alat mana kakak lagi bersama aku di Jafatin. Ya terus dinangkan kita tak segmen kedua. Segmen mata kau salam mati rulau senin kau tukul empat kemuap. No dinangkan langga kau sini kita bercerita-cerita kali-kali lagu. Alhamdulillah. Selamat nunaian. Solat fardu asar untuk semua muslimin kau pan muslimat. Jadi yang nyanyian pan terima kasih. Yang hendak kami bersara langsung tak TikTok. Kau bana cerita kami itu tu. Aha, kau sana ngatai gitu. Aha, ada kata kau lucu lah bang dinakan tu. Itu tu Mr Secret turun ni. Okey, cerita kau dikit lah dinakan sebelum ti kau salam tu. Aha, ya bosok mono-mono maku lagu talo petunangan tu. Alang kan ya kau tegegak ai jen. Ni aku tegegak kau mono-mono nyon-nyon ribut nyon taufan nyon-nyon beriu nyon-nyon DJ maku lagu aku law pertunangan. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah barakku yang ke masalah banget dinakan ku tu asih asih semimon gay maku lagu ah betiru ta TikTok tu maku lagu asih asih atai. Law Senin tu dinakan alangka Pak Maksun. Ah mondo ko serama dekit untuk dinakan ti tu. Ni payah no asih asih atai. Sanang atai daya katai. Ah ko nyaun peluang kedua pala ya DJ. Nyaun. Ah, mun bekat-bekat no yan boleh buat kan. Ko yan pan daya upaya ti ya, maku doa lah. Ah, ko sanang atai berbahagia bge ko. Okey, jadi terus nanti ke segmen Meteko Salam. Bercerita jo kami Kang Bosoko DJ dah lupa lagu bawa si. Aha, lagu yang si maku lagu. Oh, JJ Syam. Maku lagu Firas. Maku lagu Ungu Serampayan. Okey, sambil-sambil ti Meteko Salam Kang pelingkuk lagu-lagu dangan-dangan lagu yang boy penenek lah. Ko sambil ti berdayak, sambil ti membiak salam. Salam silaturahim. Ibu Nogos DJ paksa dipaksa. Aha, ni yang boleh penaksa. Amun nyaun judul nyaun no tek bagi ko yan pan mungkin odopti mungkin yang teralap ko mungkin yang terbaik lah ko terima kasih Jen mungkin no yang penenek le Allah Subhanahu Wa Taala jadi odopti ko dinakan semimon pencari ikhlas. Aha, lain bana orang kami itu tu ben van Tuhan satau. Ko belit pan delak ti. Jadi nyanyian pan dinakan sen-sen jam pelanan palap-palap mukrita, palap-palap tak alun-alun ngejogok keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan cuaca tu. Ko uran tu dinakan jadi jogok kesihatan lah ko. Aha. Jadi bosoku lah salam ah. Salam lekat tak dinakan di itu tu. Salam DJ kemuap Abi Ahmad lekat tuaran maku lagu Nasyid. Terima kasih. Ini berubah buat semimon penggali lagu siaran sama betiru ko. Terima kasih Abi Ahmad. Assalamualaikum DJ Fatin. Selamat bertugas aku tu Mama Ika Nuju salam tak Mama Zida, Mama Serima Bunga-bungan, Mama Suraya, Mama Rusti, Muin, Komo. Salam berdinakan tak guys. Terima kasih DJ Boy Moso. Salam ko. Semua-semua dinakan. Okey, seterus ni assalamualaikum. Lekat tak maksun Kale Dok Kitty. Salam pebiak lekat tak maksun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Basamongko 27 Bangi bulan Julai 2026 Lau Senin. Sepodo Sapar 1440. Wow, masih dijepatin semoga taumul murazki sihat selalu. Penatio tak perkoro yang nak keringinan. Aku tu Pak Maksun ingin menteko salam tak semimun peminat-minat siaran sama khususnya pan tak semimun di sahabat BPM siaran sama alap bana. Salam bobo tu peteko utakau nudau amun mulai kang palap-palap juta pelanan tahun alun semua selamat teko utak rumah. Selanjutnya salam tu pan pebiak kota anakku mai jatuh mahani kok keluarga yang nuntak tina membalaskan tak keke. Sioko ku Kiki Muhammad Lasing ku keluarga dan akan maparim ku keluarga. Ku mau jambu tak kelab Sabah dan akan Mike Tyson keluarga. Siariku siku jari keluarga dan akan siku

0: kita keluarga di kurus di ali ke keluarga talang tinggi. Nya lo pun bantak kak ku tuan aja mau sidi ke keluarga yang minta pirasan semua sihat-sihat selalu. Khas ni ni lo pun buat untuk sayang semua binan kesehatan yang alam. Sengkun ucapan infant misan pan kita setia namun tata tetap ni lo pun. Terima kasih DJ Patin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Maksun ko. Terima kasih Pak Pembiak Salam ko. Pak Maksun ni makai record yo ngerakam tak chat pasal yo dedek tak kami lah okay. Jadi dinangkan boleh ngendak siaran langsung tak TikTok. Kamu ingin membiak salam tak TikTok boleh ko. Ingin ngechat kami pun boleh ko. Jadi boleh ngeremayan ngerembiak lagi segmen tiba-tiru yo no know, segmen matukong salam betiru lo Senin 27 bagi bulan Julai 2026. Aha, yang kata kelipat ni tu 27 kami tiru DJ lah terkelipat. Aku tahu si gopan ini yang kan akan buat no tak 27 tu. Hello, assalamualaikum. Ai mekat yang ini agak te lagi. Okey, dinakan sian-sian ingin telefon kami sambil tengah agak lagi talian lekat tak dinakan ti mosok dok kita lagi salam lekat tak Kak Mona Kapang. Maku lagu setemu kok jamu Ali. Fake. Gai ko ayen yesterday barat ni ko tomorrow tiru ko terima kasih. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas ni aku Kak Mona Kapang. Ingin betul salam ke mu bok-bok tu tak kau Nodi Adam Semi komo bapa Rembo Mamat Suraya yang ilam mama mia bungo buan mama yatim ko pantas sek-sek yang rati tak aku. Maku lagu setemu kok jemaah lain. Lagu tu pan tujuh ku tak penyanyi ni fik. Okey, semoga terhibur mekale lagu-lagu tak siaran sama Alabana. Terima kasih di Boy Moso. Salam Kak Mona Kapang. Pantun Kak Mona Kapang. Pohon mengkudu, pohon tarap, pohon nunuk, pohon beringin. Ni aku terlalu mengharap teratikupan kau ni ingin. Nah. Salam kok pan pantun. Lekat kamu nak kapang. Yo nya. Nya ya posok te TikTok kah. Ha, kok nyon kamu nak kapang tiru. Nya aku terlalu mengharap barak ni. Terati ku pan kau nya ingin. Genosi barak ku dinakan. Dong asi-asi atai amun nya ingin yang pan daya upaya ti. Doa ti maku doa jo kiti yang alap-alap untuk semimon semoga kiti penetio tak pekeroyang ni alap, penisiko tak pekeroyang alap. Hello, assalamualaikum. Ingin ni tu oh terhati ku ngini ni yang alap lain ni dinakan uran. Okey ni yang ini sambil ti ngagat lagi. Okey. Hello, assalamualaikum. Hello. Nah, kok maku maaf kami dinakan namun ni tersambut kami talian betiru kok. Kok cuaca tu ni dangai alap lah dinakan. Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Patin. Komo.
2: Ah, komo ni kan tahun kelab Sabat ni kan.
1: Aha, ngini sini komo. Ni online?
2: Ha?
1: Ni online?
2: Nya anu mitu tu. Mitu tak aku on jo.
1: Oh, okey. Jadi yang nak berkomo.
2: Pasal pasal nyagi be diangkat le anu dinakan. Pasal aku tu makin tena.
1: Okey. Nabar.
2: Abah galap dinakan kau?
1: Alhamdulillah kamu abar
2: alam. Alhamdulillah. Eh tedok nu kan dinakan. Telak nu mo tolo we dikit lah. Dajo sini dari saung sampai ke muap anu sini. Bukan jo betiu kurang lebih yo urang nak berganti sini kurang lebih run jam 3 lah.
1: Aha, alhamdulillah. Kok kau makan antena ko?
2: Dagai kan dinakan maku ma apa guna pasal aku tu makan antena.
1: Aha. Jadi ni yang ini nak ko. Boleh lah kau mami nak mabihan aku salam.
2: Ba, untuk kau guna salam tu nak kana.
1: Boleh.
2: Salam tu betul kau ku tak sanga minggu dinakan be gambus dinakan tak kampung simpangan supporting dinakan.
1: Kau
2: pemain gambus Sri Rempayan kau benda anak dinakan be betul kau supporting tak kampung simpangan memang dinakan. Be posok rekod takula paling ramai lah dinakan. Tak simpangan nyaku pa lupo me Reda Ikal ko Tani ko sekemon lah anong rati tako mo salam pabia salam dinakan bestemu songame gambut songame dinakan terima kasih nu oyo oyo tuan rumah dengan jemput kami lah dinakan salam kedua tu petukok ku tak ban anak dinakan terima kasih nu tak maksudnya salam pabia salam dinakan mama Ika ko munakapang salam pebiak salam dinakan aku nyalupo me tak rumpayan usnaonyok mama jeda muin ko kelana salam pebiak salam dinakan ko minggojo anak dinakan mau nu kampung Pinimbawan Mengkabung Tinggilan Gayang nyanunat anu kota blut nya pelupo tayang ma mama yatim mama bibi mama awing adik didik semualah kampung kota blut ganya lupo warga kampung Mengkabung ain jenal kakak ko adik ko ibal anu temban ta songkumaan ko nya abang beradik ko minggo jo temban ko adik ko tinoi tak ko tayangan ko nya lupo liame ko nya lupo semut api dinakan songam tu tak kampung mempalam aku dinakan songam semang dan belanda ko semu ko bapak rembo tak songku mana aku dinakan ayo jokon aku dinakan nyan betetat maku maaf aku dinakan no paling lagu joku
1: lagu yan
2: ebi cinta aku kawin ko jom lain melamdan duga kale ko maaf tu menyarun jodoh sabang jo dinakan berdoa jo teh wun sebaliknya wun jodoh itu ko nedian diri nedirakan menyarun jodoh sabang lah jo kena
1: nah ay bekat bojo si kiti akan kale ko akan kale nasihat lekat komo ko yo penasihat cinta ko beragam tindakan jadi aku maaf aku amun untuk tuturan ko yang nyangam ka lebih ka ko lebih beragam aku maaf jadi note ko kiti tumitu kami tumitu gitu kan untuk dinakan ngeramayan lagi ko untuk yen dayagan bismimo de dinakan jadi amun un kesalahan kapan kelemahan lu tak kami itu aku maaf kami dinakan ko aha ai bekat lainnya alap lain betiru ni alap Hafiz Matlin ni alap lain DJ Yanabar ko beralap terima kasih Hafiz Matlin bawa ni kau teko betiru ko jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kali kami tak RTM klik kali kami tak radio kau pun ngendak kami secara langsung tak TikTok jadi dayak dokiti lah kok terus nanti lagi kok dayagan kok sambil tingagat lagi tu nyaun posok tu nah, mungkin itu tu masalah lain dinakan jadi cuba lagi lah dinakan mudah-mudahan lah mohon rezeki kok kiti boleh tutur boleh membiak salam tak telefon jadi dayak dokiti kok lagu Nuriati Jaflan tuturan jomo kok pan lagu ngus rempayan Aziz Samarta siaran sama Ala Bana.

0: tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

erti kasih. Lau pahlawan ngeruak lau khusus ngingotan Joso bangan pahlawan untuk membetan latih. Bus nila bangan pahlawan yono untuk kiti ngereso keamanan tak lau tu. Somo-somo kiti membetan keharmonian ko kedaulatan negara anu tercinta. Selamat lau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mekali siaran sama Alap Bana. Terima kasih untuk semua Dinakan yang hendak kami secara langsung tak TikTok Sabah BFM Be Good. Kak Wan Kale kami tak radio, Kak Wan Kale kami tak RTM. Klik, terima kasih untuk semua Dinakan. Kau ngermayan lagi segmen tiba-tiba segmen untuk kau salam. Tapi aku maaf kami Dinakan. Kau ni alap lain. Nyaun in tu nyaun internet. Enggak kau nyaun internet, nyaun lain. Jadi un jomo posok. Ya nih kan telefon kami tapi niat tersambut kami. Maku maaf kami Dinakan Ilham Bau 2026 Dinakan Fatin. Alap lagu JJ Syam sini kok lagu ni you know. Berbelinggu sini lagu aku Firas Muhammad Fazrin bin Nazril Firas. Kapan lagu erti kasih JJ Syam. Barak JJ Syam penyanyi ti. Barak ni Ilham Bau 2026. Kok yo dukun soro awi. Alhamdulillah kok. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Maku maaf kami. Niat terpeling kami. Niat terpeling niat tersambut ku talian kok lain niat dangai alap. Jadi sensei ingin maku yang tu ingin membiak salam, ingin menteko salam, boleh menteko salam tak chat kak pan tak TikTok Sabah BFM Be Good. Assalamualaikum Fatin, bolehkah maku lagu tajuk lagu Lau No Betunang penyanyi Bob Pusin. Terima kasih DJ inan tu no si barakku kok Mr. Secret orang ni yang mono-mono posok maku lagu Lau Pertunangan. Alangkah tegegak ko. Assalamualaikum DJ, salam tu penentu kota Semimon bukanlah saya review sama. Semoga daya kata selalu kok, semoga sihat selalu dia melindungan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izan lekat kota Belu. Terima kasih Dinakan. Zian lagi ingin betul salam, boleh betul salam kang pukul 5 kemau kita akan kali abar-abar yang melat pasal kita akan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi ya pun semoga semimuan bertiru pengkale penurunan kesihatan kedagangan atai. Aku maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam kok. Amun un kelemahan lebih-lebih beragam kah Dinakan. Maku maaf aku. Jadi minggu-minggu jatungan Dinakan bertiru. Mudah-mudahan selamat. Kok pan sihat-sihat. Kok sian-sian yang pelanan balap-balap tak pelanan Dinakan. Mudah-mudahan selamat tekom rumah. Kok pan. Maaf Dinakan kok. Selamat tekom rumah. Kok pan selamat tekom tatungan anu tenuju bertiru lau Senin. Jadi uno kali. Yang tu. Barang yang mak tu ko akan ngendo peranak school jadi begitu no tu ko yang lagi tu mitu tu tak TikTok tu hiko gay mitu tu Dinakan boleh no ngendak kami bisa langsung tak TikTok tu maku lagu selawat pan un ko mitu tu hiko lah gay mitu naga emas benaga posok Nagaun kok Muhammad Hafifi. Terima kasih no, untuk semua Dinakan. Jadi gajap lagi kita akan kali abar-abar yang melat. Lepas kita akan posok tak segmen mini-mini lagu. Jadi dong pingu-pingu Dinakan. Terus nanti dah ya ganti lagi kok lagu lekat tak Berpusin Talau Pertunangan no. Baik penangku oleh Mr. Secret Tuan Rahsia. Kak Wan Siksa Pedih Kasih Tidang Ratna. Baik penangku oleh Sida. Sian lagi sini maku untelungan emakku. Jadi semua-semua itu kali lagu tu tak siaran sama Alap Hana.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum, salam bahasa jiwa bangsa. Sekilo kita engkau peribahasa etnik sama dembang itu. Yono, subai bekat buet tinigat baru no kita bekat berdinakan. Maksud peribahasa tu, yono hubungan berdinakan yang akan bekat. Ensan penrun jo masalah terjadi. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati perempuan sama, penerbitan engkau kerjosomo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.
2: 30 Julai setiap tahun penenek sebagai lau berdensean sejunya. Saya ianu undangan anu kolek benesoyoan letai untuk mentanan resia mempertuan kita engkau jujur nei kau sentiasa urun mensedidai terutama nei amun jomo ali niak besoyo tak kita. Ling jomo undangan saya pesorong posok amun seluruh junya leman peluak. Amun saya ianu sega anu terkelo otai kok sengam untuk masa bersama saya pan ianu sega anu run ingkotan jiwa anu bege elom kok ngkurian peran noyo dia mantuk sian diri tei dembang itu. Terima kasih tak joso kok pengorbanan dinakan sebagai saya. Selamat lau badan sean sejunya nang RTM saya setia dinakan.
3: Menjadi
4: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3

1000 kali sayang. Betiru. Hai teman, dikejar.

Sumatera tipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin, dangan pelukis pelan, penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963, ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962, ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau, ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok, kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Sumajomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Semua ko aku Fatin badaria boi di dium abar-abar lat kamu abtu. Buak-buak betuku ku tajuk-tajuk abar. Car Ultra 2026 narik lebih ramai 2,200 pelalai diam lat ko. Datus dompu pitu pelajar paling alap nerima pengiktirafan perintah lat. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Kedamaian Adventures KAR Ultra 2006 berjaya narik lebih 2,300 pelalai di Latko antarabangsa antara ni luar Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat ke Romania. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict Ganupan, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan ke Pengangkutan Marak, program mendakan ke tu kulit mengketuan kedamaian sebagai antara tungan pelancongan penting tak sabar. Dia musuh semua, mekoan ekonomi ma terposok pengusaha rumah pertembanan, tungan perkemahan, perikmatan, pengangkutan ko peniaga. Beliau marah bagi baik jo penempurnaan maidan pemetekuan tak bangan pemanang tak kampung tembutuan kedamaian kota Belut. Dia maidan somo, Datuk Iwan Anupan adun kedamaian nut meteku tabangan semen industri Sabah Sdn Bhd seekor 25,000

0: Selajur, Penesur, Penerkembang, Penerkembang sebagai antara acara sukan pelancongan penting tak latu. Datus Tepung Pitu, pelajar paling alap lat akan nerima pengiktirafan luar perintah lat. Dia maidan pemtekuan anugerah bisiswa cemerlang lat Sabah Siri ke Lumpuk Pitu anu penerunta Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Sabah SICC Kota Kinabalu tak terlumpuk Julai itu. Luar iko 50 pelajar cemerlang SPM nerima anugerah bisiswa cemerlang lat Sabah, 60 pelajar cemerlang STPM kok matrikulasi nerima bisiswa perintah lat Sabah, kok pen 10 pelajar cemerlang STAM nerima anugerah cemerlang MUIS. Maidan pembentukan anugerah akan senempurnaan lek Ketua Menteri Sabah Anupan Pengerusi Lembaga Pengentan Amanah Yayasan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor. Nut Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar Marak, anugerah enggai semua ngergoan pembentukan alap diam akademik. Tapi panjaji pembentukan merun generasi mura anuk sekelon berjiwa kepimpinan kepesedia mempesur penanggunan lat. Sementara Yayasan Sabah nut nambah alat penggunaan modal insan sektor kesihatan. Baijo Telumpu Anak Sabah akan nutan program penggunaan bakat diam bidang penjagaan kesihatan. Sega akan nutan pengajian diam diploma sains pertuasan ko kesihatan, diploma fisioterapi ko pan ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular. Usahae penelan engko kerjasama antara Yayasan Sabah, Institut Jantung Melat ko College Institut Jantung Melat anu penestujuan tak April limpas. Alimane 15 lagi anak Sabah betiu sedang nutan program pembantu pertuasan petenek tak College Jantung Melat luar usaha Yayasan Sabah ko University College Sabah Foundation UCSF. Ini untuk merun tenaga profesional kesihatan anu pengen kemahiran ko menuan keperluan sektor kesihatan lat ko pan melat. Usaha negara aliu tak kawasan Dun Lumadan Selajur Basak penelan. Da Adun Lumadan Datu Ruslan Muharram Dembang itu merun lintaran kerja tak dendangai tungan selalu tebiak liut. Antara ni lan bengkelalak, lan suasa, kok lan batandok lubak. Lintaran anu tenutan bersama agensi endakan kok Jabatan Pengairan kok Saliran, Jabatan Kerja Raya kok Jabatan Tanah kok Ukur JTU, bertujuan matungan keperluan kemudahan asas, terposok penanggunan box culvert kok pan pemuyuan kok pemukaan pelanan suang bau. Hasil pemotongan teknikal ke anggaran belanja lintaran akan peneteko tak perintah lat untuk melingau penyelesaian jangka tak untuk keselamatan penduduk tebiak. Nut Datu Ruslan, penutan JTU penting untuk matongan sedangan pelanan suang kulit penelanan luar pelanan anu sesuai tak sedih ngurangan kejadian tak tanah ampun kederian.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina kan kakak lagi kali siaran sama. Alabana terima kasih kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Sini kita boy kali lagu go boy kita yang tu mutko salam go. Terima kasih no Dina kan untuk semua Dina kan pengkali bertiru. Terima kasih semoga sihat-sihat daya atas selalu. Minggu-minggu jutungan Dina kan sen-sen yang pelanan palap-palap mengkerita palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan selamat teko rumah selamat teko tak tungan anu tenuju go. Pukul 5 10 pitu minit kamu wap amun uno sorop ngendok peranak school pala-pala padinakan mau kerita musim jam-jam muran lagi ko yang pan terima kasih untuk semua dinakan yang nutan kami bersiaran ko mabiak salam maku maaf kami sini yang boy telefon kami ni atau tersambut kami itu nya online dinakan ko uran maku maaf dinakan ini un lagi ka salam yang boy penebiak lekat tak dinakan tu nyawan seniman boy boso ko alhamdulillah terima kasih dinakan ko maku yang si barak dinakan itu hamba Allah ko salam kemua barak ni payah bana muat de DJ tapi ala ha ko yang tu sini kami bercerita titik ke ko titikan ne ngintam kampung barak dinakan ti mencari kelas jadi aku marah yang tu aku pun ngintam sebenarnya ni mangan yang tu sin enggak ko sindul bubur daun-daun benuat kata yang tu buah sete ko nyawa nombor tiru susah bana baragai minat bana aku tak kau amun kitis kita bergambar kita doangan buat kenangan wih baya bana dinakan Herman tu kok tinau aha boleh tak dinakan kau amun kam yang tu setemu ke aku ko genotek kiti tu berinakan ko ha sian lagi amun nyak kiti dokon titikan orang ramai-ramai kahwinan aha antara barat jomo yang ni tanda tilah sebagai jomo sama tu ko amun nyaun titik tu ha nyaun sama amun nyaun penjaram ngai no kiti tu sama ge ko jadi pasal kita tak segmen main-main lagu ha ko sini kita kali barat-barat melihat jadi terus nanti ko lagu-lagu yang berpenenek dinakan ti lagu pengataiku Asri ko Pan Arwaidah janji angan-angan Sabrin abai benaku oleh Mama Wada kau pan kasih tak turung jongkar Raja Rojo Dendo kau sama-sama tikal sama-sama tikal tak siaran sama ala panak.

0: kiraban megah Jalur Gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Insan Minggu tu BNB, kam sentioso tak ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.

lemakuluman nesan pansikot amun run penumpang sendiri nut akun akan pusik ngabut nusgai mimon maka terpinggang peledah. Iyalah titipan kadang-kadang pandai terkelipat lalai tapi tak

Terima kasih Dina Khan, Boy Nuta nak bersalam dekat jam telung abut nak bertiru. Terima kasih. Ni terus so Dina Khan kita tak terong-terong waktu nak kok tak pukul 5.47 minit ke mua. Apa? Jadi sen-sen yang pelanan pala-pala mu kereta, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi mempusan siaran bertiru ni terus so Dina Khan. Kok bana-bana ni terus so telu. Jam kita bersama kok. Terima kasih ngeramaian segmen bertiru. Terima kasih Boy Nutan kami itu kok ngendak TikTok kami. Terima kasih no Dina Khan. Jadi, terima kasih untuk semua Dina Khan. Terus ngejogo dirin sambil kau jatungan Dina Khan. Kau mama aku maaf aku amun untuk turanku yang niat ngam kalebi amun untuk kelemahan kekurangan dekat tak kami niat tersambut ku telefon niat terpeling ku lagu-lagu maku maaf aku mitu Dina Khan. Jadi semoga penata umur dia kata selalu kau penbunanan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu penetua penetio lekat tak perkara-perkara yang alap penesiko tak perkara-perkara yang alap insyaAllah kam akan bersama kok DJ Z kok lepas saya aku akan posok lau rebah kok amin insyaAllah. Jadi setemu lagi kita Dina Khan mempusan siaran sama bertiru mana aku kam kok dua lagu lekat tak Fazli Bunga Selasi kok pandai yang ikut pala nak sarai kasih. Setemu lagi kita insyaAllah Dina Khan pala-pala Dina Khan. Assalamualaikum.

0: mikroslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat, ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, adria ngabut, niat nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau na buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana mikroslip antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomu ayu.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Belahat Sabah VFM Seran Bajau Hidling Sama. Palkalak Mustahak Belahat Kuapiti. KAR Ultra 2024 makan nama katalikan labi 2300 saamia. Datus 20 maka pitu puhu anak iskul akahap lahat iti ena 5 pengiktirapan pemerintah lahat. Kedamaian Adventure Race atau KAR Ultra 2024 maka nomor jaya maka talikan labi 2300 puhu AA tempatan maka antara bangsa meak peragaan antara Naimin, Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat maka Romania. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ewan Benedik Yerui Sab Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Ngahaka Program Ina Ani minta damaka pakilahan kedamaian selaku antara patujuan pemasialan utama masabah. Mari masa dalua maka pakulasi ekonomi komuniti dapat gelaha tak pasodna pengusaha lumak tumpangan mata gak pakemahan hikmat pengangkutan maka aamak dagang-dagang. Beliau ngah kabuteh bayi pain penampulnaan mairan panongan hadiah 7 bakanan nganda ugma kampung Tambatuon kedamaian kota Belud. Datuk Aiwan Yerusab Adun Kedamaian Anungan Ketulungan Semen Industri Sabah Sendir Berhad niat 20 maka 5 ngibu ringgit panabang melanjalan KAR 2020 maka 6.

0: utama malah hati-hati eh. Dahatus dua empu maka pitu balikanku. Dahatus dua empu maka pitu puhu anaki skul akahap min lahat titi. Akan makata lima pengitirapan min pemerintah lahat. Meremairan pengendean anugerah beasiswa cemerlang lahat Sabah. Siri katul lumpu maka pitu ian hinang matag pusat konvensyen antarabangsa Sabah. SICC Kota Kinabalu matul lumpu hari bulan pitu itu. Min HKHA 510 anak kiskul sangdet SPM makata 5 anugerah beasiswa cemerlang negeri Sabah. Onom puhu anak kiskul sangdet STPM maka matrikulasi makata 5 beasiswa kerajaan negeri Sabah. Risab sangpu maka pituk puhu anak kiskul sangdet STPM makata 5 anugerah cemerlang MUIS. Mairan pengendean anugerah akan sinampulnaan hek Ketua Menteri Sabah Yerusab Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Hakamin Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Han Bahadar ngahaka anugrena ani ngai kahal kaalog maka sanglitan akademik Gomru Manjari sabab maka paluas banan anak muda tapangatu taga sumangat kepimpinan maka magsakap melojatan pembangunan lahat. Sementara Yayasan Sabah Ruisab mahogpot pembangunan modal insan sektor kesehatan babila niat tulumpu puhu anak iskul akan makabia program pembangunan kepandaian Maryam Bahata penganjagahan kesehatan. Siga makana mea pengajian Maryam Diploma Sains Perubatan dan Kesehatan, Diploma Fisioterapi, Risab Ijazah Sarjana Muda Sains Teknologi Kardiovaskular. Usaha ina ani dipalanjal magtabang strategik maka Yayasan Sabah Institut Jantung Negara maka College Institut Jantung Negara ibai pinagakuan mabulan 4 palabai. Sedimin hei 200 sangpu maka 50 lagi anak Sabah butina ani mereman amia program pembantu perawatan pesakit maka kolej jantung negara min harli hei Yayasan Sabah maka University College Sabah Foundation. Ina ani aku maka paluas tanaga hinang profesional kesehatan ya totoga maka menoan keperluan sektor kesehatan lahat risab negara. Usaha ngatasan masalah runuk makawasaan Dun Lumadan Noini Pakansang. Adun Lumadan, Datuk Roslan Muaram, Allawi Tisi, bayangan dakkan dihinang marakarangai patakan araran magmasalah runuk. Antara naik lan bangka lala, lan suasa, maka lan batanduk lubak. Hinang ini via agensi teknikal butna Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya maka Jabatan Tanah dan Ukur JT Yuinan, tujuanna anulutan keperluan infrastruktur, pasodna pengenangan kalbat, ruisab pemahayaan maka pemukaan lapat soang bahau. Hasil penilaian teknikal maka anggaran gastuna akan ni songan tuju pemerintah lahat aku maka palakasan penyelesaian hinang pengilangila keselamatan bak manusia dapat gelahatina. Tanlak Datuk Roslan, pameaan JTU mustahak aku maka tulutan agara lapad soang tapalan jalan min lapayan analua sedimin maka kulangan kesudahan tuju tanah AA perangan rapuna.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Abu Bakar Titingan. Pengurusi jawatan kuasa masjid Ustaz Sakianto Launa ngahaka pengainangan masjid magharga 250,000 ringgit tinan nihinang magtabang-tabang bay paindangan na akampung ngawakap tanah matagan bay lumana. Tunggoliti indagini sinang keagamaan ni ganta sabab siga manumpang makawasaan iskul kebangsaan kinabutan. Sementara hei Datuk Nizam nanglitan sumangat magtabang-tabang a kampunginan abutan berjaya maka tigup maskid maram timpo 2 tahun matana kalulusan jabatan tanah. Sadimin hei beliau asa-asa maskid Al-Ghafur ngai kahal ni ponnoan min magjamaah solat gomru manjari matag pengajian Al-Quran dakwah pendidikan Islam maka indagini sinang ke masyarakatan ia mampu maka pelapat silaturahim manusia da kampung. Mairan pemalan jalan bulan kebangsaan Los Sabah maka kampen maka yang panji 2020 maka 6 akan dihinang ma Dewan Ban Kuasi Menara Kinabalu ma da kayu adu bulan walu itu. Mairan pemalan jalan akan sinampulnaan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sampangan alau kebangsaan ma tulumpuk maka sehari bulan walu akan dihinang ma dataran bandaraya kota Kinabalu di Sagonom maka tongak subuh maka akan nipatui maka sampangan alau Sabah marambila sangom. Hakamin setusah rendah bahagian pentadbiran dan pengurusan akaun ya rusab ketua urus setia sampangan HKHS 2020 makonom Dayang Selha Ibrahim ngahaka tujuan sampangan yana malabungan sumangat patriotisme mabanan masyarakat laus maka pahogpot pagtaukupan masyarakat magkaginisan kaum. Indah ginis pengisian disusun togo sampangan bulan kebangsaan 2020 makonom pasod na pamahagian jalur gemilang 2A Malaysia magtahalil kuis kenegaraan di sagkampen makayang-kayang panji. Beliau ngakak BTH 7 RTM bepain menjari hawagan meram segmen sembang ekspresi makonti Sabah FM. Proses pengelalinan lebih 40 jenazah hingga bayi teluak kajarian tanak lubu mata nak pagkubulan Islam kampung Sim-Sim Sandakan riilau lansal langananna. Kami mon jenazah ni kubul pabalik secara magjama'a merem da kayu liang lahat matag magsekotan anu tanak na lebih rata maka selamat. Operasi nilan jalan hei Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan magbea makain daginis agensi tempatan Rui Sabah Kampung. Pegawai Takpir Agama Jahin Sandakan Rahmin Arman Amatua pengalalinan inan nihinang amia nasihat mufti Sabah aku maka pahilalak kemuliaan jenazah maka nuntul amia hak syarat. Akok maka jamin keselamatan banana ama kawasan pagkubulan hingga bayi talua ni patakan gara akok ni patuaan selaku kawasan nilang na pagkubulan mamasa sinong. Keadaan runok matawau ni laporan pabana. Pengistihalan penamatan binsanak ni hinang hek presiden ia rusak pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Tawau Muhammad Sufian Muhammad Said Lisak 2 Kohapsi baipain laporan maka maklumat makawasaan ni talima min agensi-agensi Mario JPBD. Enggan sabdu 360 maka 20 banana amin kampung Tanjung Batu Karamat ni izin na mole ni lumak sigam kania-kania. Banana abating karupai ni panduan na kok noi paisbat maka si daru anulut perintah magkawasa susulan keadaan cuaca yang masih balanan tu. Pamupus habal pindah sampai pabalik habal mustahak si KR. KR Ultra 2020 maka nama katalikan lawi 2300 saamea. 120 maka pituk puhuk naki sekolah kahap Allah hati tina 5 pengiktirapan pemerintah lahat. Betulnya balahat ku api tiba ini sediahan mengisiasin berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jalur gemilang ngai ka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka Maruata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magbeak.

0: Hari Hepatitis Sedunia ni sampang ako makasongan pang isayu mapal kala kamustahakan ang anjaga kasehatan atay. Hepatitis iya na panaki iya makataluwa atay makasidda mbal tagindanan min kaawal. Bangambal ni tambalan iya menjari hea makakaatan atay. Nisbat baran kandi maka nga vaksinasi ang amalan amalisin baran kandi angin lag min magsapali jalum ruisab sidaruhin ang pamariksaan kasehatan. Pamariksaan labi awal mampu makapasalamat inyawa. Atay sehat allum haibat anaga hepatitis nagna min allawiti. Iklas min kami sehe aloon bakaam. RTM teman setia anda.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amineong kaungka kabilahan bi.
1: Kami
2: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
3: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam alaikum. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sanak danakan, mai rupain kamakakali siaran di link sama, mainga rupain pamakalian bi. Insyaallah murah-murahan. Ai rupain pagsapalian tamariam huangan anu aka aganta masa ta itu. Ani manfaatna wa kita bisa disari. Jadi alhamdulillah rusap sagaran akan pangistihalan penamatan binsana ni hinang hek presiden ya rusap pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Tawau Muhammad Sufian Muhammad Said risak dua kohab si bay cukup maka senangan hatai badan saga palungan ma lahat dan katahan alawak minta wau maga kaleha kaina ani senang na pikilan senang na atay maka tanang na tuli sebab mbal na mikilan susah badan keluarga marakarangay paglahatan talua lagi-lagi nama kampung Tanjung Batu Keramat. Jadi alhamdulillah wai nasi gambay ni ijina mole mudah-mudahan keadaan malu maisab ambal maka rukaan atay banan saranakan kila ingga na ayay magka ate paglila na saranakan insyaallah banan ayay he tabak du pabalik he tabangnya kita magmohot-mohot magusaha amiha pabalik insyaallah ya mustahak nai inyawata keselamatan inyawa maka baran risab kesehatan.

0: matulumpu hari bulan sakahaba tahun ni penek selaku hari persahabatan sedunia. Sahabat yana parangan naa yang mencari ni para saya panagu antara hasia jujula mandu maka sidda ania mabihingta palegaina mabila aasad di mbal para saya makita rakayuk sambatan dengan sehe paunong luman pasod mabila sekelibut runia luman paluas bangiai sehe yana aa ia takilata maka lasig hinabu angunungan kita sahabat isap yana parangan aa alungut toongan maka hea bahala maka pamanjari sai kita adlawiti magsyukur atas jasa maka pengorbanan bi selaku sahabat selamat hari persahabatan sedunia min kami sehe aloon maka RPM teman setia anda
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakam mag sumua makale.
2: Sabah
1: BFM. Siaran hiling sama. Mbak.

0: E betul-betul bi, kanakan ako ra pinahinang palkala iti ma media sosial. Raa ni pakuihan ngendean tigan on umbul talipaon alamat email alamat luma kata kunsi internet on iskul maka gambal 7AA iambal takila. Raa amuka email min aasaddi. Raa ngan jawab ay pasan ya maka kasau katanangan. Raa magbak maka saysayru AA ia hal magkilamin talian atawa maya. Raa nagu gambal maka status yang balpata ma media sosial. Raa ni komen atawa ay hiling yang menjadi sabab mandusia embal asanna. Maumu carata magtau ma media sosial akan menjadi nebebeaan hek ke anak kanta. Sali-sali, ngak manapaat ma kemudahan internet.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah. Selamat datang sa lahat waktu magharib di Baran Segara Ruang Ganda Bila Pantai Barat. Maka bangnya kami tandang agak waktu isya. Masih lagi waktu di Saga Pitu 40 Maka Siam. Batin hari warna Saga 640 Maka Tulu Minit Kohab Jari Suli-Suli Makohab Piti Suli-Suli apa salah anak-anak remaja atau yuki anak umur muda. Jari batin gak hekta selaku ngo amak seronakan cara mag tahu maka abanan anak-anak muda itu nuingga mareman gantaan umul-umul masih mbok painut-inut sangpu pariyata aeka tongan akal pikir siga ambal bangye banan saga matto ataupun onggo amma ambal tahu itu amiha jalan betingga hek mag tahu maka siga itu tentu nak akan hunit maka ni antara banan saga kanakan umul-umul muda itu tapi raw langganan siga so hena nauzubillahi min zalik banan anak-anak ta itu sebab kita itu malut ma antanan pandu agama jadi na ani subay to ngan totogan tama banan anak-anak palkala anu mustahak tamag tau maka banan saga kanakan batingga buat amag suli tilau ta maka pakaleta ai palkala ataupun ai pandapat siga ai labayan kaluman siga anu pasongsong umul-umulina ani sago ani antara naingga banan saga anak-anak umul-umulina ani mareman sangpu maka lima pariyata ana ani tantuna heka akal pikiran siga. Jadi atilau ta'ai keperluan siga hinabunaan ini mau magsuli pahap ini pakale ai pandapat siga bading garusab hekta nganjaga lengbot ta magsuli makasiga maka betah rusab kita selaku onggo emak itu supaya rusab kita tau ngahulmat itu ai ka wilahian siga ai ka ai anu katakalan siga jadi kita mentang-mentang nayuki matto'ah halamnya healing matto'ah so sebaliknya supaya rusak pakaleta ai healing siga ai pendapat siga maka supaya rusak kata uanta betingga langganan aktiviti siga ataupun ai hinang siga maluasan nggak pernah saga anak-anak magbayak-bayak maka pernah saga sehe ni tilau pahap daani susah ni susah itu magbida maka ni tilaw bang ni susah itu ni tuasan so bang ni tilaw ni magsuli say na pain saga sehat siga tentu na akan siga anuli amatulus ingga banan na sehat siga siga itu maingga paglalahatan bang iya siga magbiya-biya lumangan ataupun naniya antara nai amia ni lumak saga sehat na ni tilaw pahap maingga patanaan maingga lumak saga sehat siga dari pasangan anak-anak tak.

Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but nabuas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atau maka basag baran. Sayur-sayuran maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag inda ginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktiviti sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisab minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulangna mintul 2 minggu toggol 20 ngabut ni tulumpuk.

0: Magsuko sa baba makalay siaran Bajau Hiling Sama.
1: Mbal dua sa tapay na ibisa ba VFM saran hiling sama jadi sarang ahiya pagsukulan ko ni ka amsarakan pa abay ngabot ni waktu iti maka matongtong masa paggatian tapi sagpito kita magaba sya Allah abay pa inayakan pa ganti saran hiling mulut jadi ay rupain banan sa kanakan banan anak-anak muda ra ni pasangan sanakan lagi-lagi na bang iay amalutan talipaon sabab pinaan ni mustahak ada abutan sigam tapi ra kida siga hal sabab-sabab perkara-perkara nombal patak tanda siga. Jadi rupain insyaallah sana kan sidarubin kita maghati masiran hiling sama itu jadi biasana nah matong-tong masa itu abahan kedua angka magsuno untuk ka mama kale matto ata min si Eji si Mayang Galura Ruiz Sabtahan Durmin Rubi Satya si insyaAllah dak patai pamali murah-murahan kita bih ambalnya ay makatanak ni kita jaga tak kesehatan jaga tak keselamatan mustahak na jaga tak takwa maka iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbak pamali ko hapahaloh.

Kan Sayan Ararondom Am Salam Malaysia Madani Pabukat Kau Ngai Getianaya Tano Tano Rupagun Ondo Rayusku Pasukuan I Dexter Rasidi Pagulu Getianaya Tano Tano Matang Rupagun KAR Ultra 2024 Onom Namunduk Raguang Nasailan 2300 Ngaulun Kasimpungan Rumah Sisimbul Matus Dongoporam Tulu Ngaulun Migigila Ondo Monsoy Tojo Pagun Mangapu rapangiawan monsoi intara parinta pagun. Kadamayan Adventure Race KAR Ultra 2024 onom anak kasulut namunduk raguang nasailan 2300 ngalun masih simbul galama am tayar sampah magunan. Bobokono intara Singapura, Brunei, pamagunan Kina, Jepun, Amerika Syarikat, am Romania. Kumaruo tingganai Menteri Datu Iwan Benedik ondo nyayok Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan am Pagautan Mindagu inatangan koson ragitio malingon mampaulig rakadamayan koson rabokon poyo intok panambuluyan matang rapagun Sabah arada lombal ondo naganda mampaimbor poyo ra ekonomi mamagun galama nakasimpung mangindapura baloi pambalangan intok perkemahan kaindanganan rabal rupa gautan am mangindapu. Ya na pabala bal ragitio na lupus nampatalimpun rasa say nampatakan ratangguang ra ilo ondo namanang ra kampung Tambatuon kadamayan kota Belud. Aralalom sasay ondo naganda datu iwon ondo nyayuk adun kadamayan nyayuk nampatak ra indangan intora simen industri Sabah sendirian berhad suang dongoporam 5000 ngaringgit koson mangindangan manaboy rapangatangan KAR 2024 monom. Ya malansan ratayar rukoprat rayus manungka koson mangarura inatangan koson raginyo rayus kai kangon ampalangkan koson rabokon poyo inatangan sukan tayar panambuluyan matang rapagunti. Suang matus dongoporam tulu ngaulun migigila ondo

Monsoy tojo pagun saba tayar katalungo poram tulu. Ondo atangon rapusor convention antara bangsa Sabah SICC Kota Kinabalu patra katalungo por aribulan sila katulu ramatongti. Into rasuang reginyo limongo por ngaulun migigila Monsoy tojo ra SPM mangapura anugra biasiswa Monsoy tojo pagun saba. Onom ngopor ngaulun migigila Monsoy tojo ra STPM am matrikulasi mangapura biasiswa parinta pagun saba. Amnayok maparam tulung aulun migigila Monsoy Tojo ra STEM kulimani mangapura anugra Monsoy Tojo MUIS. Sasai penakan ratangguang kapuam anugra kulimanin patalimpunon rutinganai Menteri Sabah ondo nayok tingganai inan pemegang amanah Yayasan Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Semoga turut tingganai mayo Yayasan Sabah Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar Mindagu anugerah reginyo salah kayuk mangkara rakinon soyora bal ru igigilan kanya yuk masa ukra bal ona manungka rasukor bagu koson rayus mabuli gumula mokondora paliso ondo manimpok rabal ru katinginayan ama katampos mampaimbor rakasingkatan pagun. Liliwa raginyo Yayasan Sabah Niayuk mangikang raka singkatan ru ulun matanda ondo Monsoy Tojo tayar ru kaligagan. Patra talungopor ralaing pagun Sabah kulimanin maya raina tangan kesingkatan ratuyu ralalom tayar ru pantamungan ra kaligagan. Ilo kulimanin maya ra panggilan ralalom diploma sains pambabasan am kaligagan, diploma fisioterapi, amniayuk ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular. Gogot raginya pinaugar aryo maguguyu matimpok tojo lolot ro Yayasan Sabah Institut Jantung Negara am College Institut Jantung Negara ondo sinainan patra sila ka pat rana kasail. Suai raginyo mo param limo ngaulun poyo laleng pagun Sabah raginoti minaya raina tangan pembantu perawatan pesakit ra College Institut Jantung Negara mayar aralan matimpok tojo ru Yayasan Sabah am University College Sabah Foundation. Yokoson mampaingkual ramangangandoi ondo Monsoy Tojo tayar ru kaligagan ondo matimpok tojo am makuop rakatangan ra tayar ru kaligagan pagun am niayuk pamagunan. Gogot manalingapu rabal ru liur sora liliut dun lumadan rayus painduon. Adun lumadan Datuk Ruslan Muharram Raraiti nanambului kerojo rakukula intok onda masalok makauma rakapaganan ruliur. Bobokono ralan bangka lalak, ralan suasa, am ralan batandok lubak. Nanambuluyan onda sinimpung rukaupisan teknikal, kosona rakaupisan pengairan am saliran, kaupisan alun-alun, am kaupisan tanah am manuku, JTU raginyo, maka kuayan mangimansa rakah tangan, rabal ro kaluayan nakasimpung pambalan rabox calvert amneuk papalangkan am pangukaban rabayan sungoi nakabagu ampos pangimansan ra technical am suang ru balanja nanambuluyan kulimanin pabalan ra parinta pagun koson mapaintaki raralan panalingapuan boy mawar koson mangaru rabal ro pangampinan ro mamagun galama matamungan. Datuk Ruslan naparuang kasimpungan ru JTU matang koson mangarura pamaguangan bayan ru sungoi nakabagu mabuli paugaron mayara bayan ondo matimpok tojo liliwa mangingkurang rasonor ratatana tatangan galama.

Mindago, Pambalan Ramasjid, Lagan, 250,000 ngaringgit raginyo. Pinaugar ramaguguyo na lupus sangulun mamagun ng patak ra intok nambalan rabaloy nano. Paguloy nan salinod inatangan mimpun ra ugama, inaru ayuk tojo ra intorneo ilo manabakuan ayuk sora liliut rusikulan kebangsaan kinabutan. Liluwaraginyo Datu Nizam Nongompor, rapalisaw maguguyo rumamagun ondo nakasulut nomongo ramasjid raginyo, aralalom boy ro ngambilor, intara tanah ondo iniau rukau pisan tanah. Aralom bal raginyo ia melansan ramasjid Al-Ghafur, salah kayuk pakuanon tojo kosun rasolat berjemaah, kana yuk manak masauk rapusor pangilan Al-Quran, dakwa igigilan Islam, amnan salinut inatangan mimpun ramamagun onda mabuli mangikang rapabugatan monsoy lolot rumamagun. Pupusti saguluk kupoyo tano-tano matang rupagun. KAR Ultra 2026 namunduk raguang na sailan 2300 ngaulun kasimpungan rumah sisimbul. Matus dongo param tulu ngaulun migigila ondo monsoy tojo pagun mangapura pangyawan monsoy intora parinta pagun. Gininoyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Sharon Raymonds intora section tano ehwal semasa ampinaralin ridainol daud. Salam Malaysia Madani kan sayan ararondom.

dan saya ararondo maro kasa raka dong param tulu hari bulan silaka tulu dong hari bulu dong param onom paling kuanangan mangining rasa ba VFM kasalulan ragu murut pasti sinakanan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragiteo Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragiteo jam ka tulu apat ngoparam siam ngaminit ararondom aboy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan Malupus Azan Isyak, inatangan sunggait atangon rajam ka balu rarondom no. Kesalulan aragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio, amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam ruo titik tulu, amniak siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa, amniak mabuli kau Maya Ramon ra RTM Kli. Rondo rimbain tori Edward Emmy Butitin ini ngontak kau.

Arasna kita mengkondor ronda pembalan ia gini balaru gaun orang-orang sesuap semugut uru kawpisan meteorologi Malaysia Kapua Met Malaysia abaluru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi sora pagun takau Sabah sesuap amukondor rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora sesuap ti suku rarondom ti jadi tu mojo pabukat kau. Amun baloru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora kukula intok sora pamagunan takau nakasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor amniak Negeri Sembilan. Liliwa baloru gaun sora pagun takau Sabah rondom raraiti monsoi kondo rasam kulimanin masau. Bala ragitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca. Semua kena pia bilin ni orang orang tak kau undang ngatora bilin ni lo rondom raraiti gura TikTok live mai ko senintori nana kono kan sayan aro rondom DJ paling kurang nana kan sayan aro rondom ale lo waragi ni kena ni karangan tak kau IMM sok nang ngatora bilin lo rondom raraiti niak gura TikTok live mai kono kan sayan aro rondom DJ paling konangan MM sok rangarangan tak kau ti nang ngatora bilin ni lo gura TikTok live mai rondom raraiti. Pabukat kau amun mokon kau ra akaun Facebook am TikTok mabuli na yu kakau maya ramon live rondom ragiti ora Facebook live ra akaun Sabah VFM V Good am na yu kra TikTok live mai ra akaun Sabah VFM V Good am rayus mangatora bilin min ra rondom ragiti mabuli na yu mangatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Ngining takap rondo rimbai entari Florenzo Rabin Ami Juliani Zabri Ali Mananku ini ngontak kau.

Ayaw ginin rimba intari Jeffrey Din Sungyao ng Kausan Rakubayao. Arash na pabalan ko na logo rugata oro rasusuaf oro karuo raka dong param balu aribulan sila katulu dong aribu dong param onomti ando piningkual oro inan industri gata saba LIGS. Susu gata balu ngaringgit siam ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret kesa apat ngaringgit tulu ngoporam tulu ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf gret karuo apat ngaringgit sausen sakilo gata kantalan gret kesa apat ngaringgit limo ngoporam apat ngausen sakilo gata kantalan gret karuo talu ngaringgit tulu ngoporam balu ngausen sakilo gata sikarap saringgit tulu ngausen sakilo ginenoyo logoru gata oro rasusuaf oro karuo raka dongo param balu aribulan sila katulu dongo aribu dongo param onomti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Aras namo kono pia bilin to rangarangan taka ondo nanga tora bilin nilo rondom raraiti kesenin tari aini konokan sayan aro rondom DJ paring konangan aini lele waragi namo kono nyak rangan takawi maksun suakan kan sayan aro rondo maro kasa DJ amrangan-rangan rasaba VFM kasalulan aro gemurut monsoi kono ngene do bilin entori maksun suakan paring konangan maksun suakan gama ko pana rayusak monsoi soi regiono mangiring takapero no rimba entori pai di pita guang nasin dualan ini ngontakau.

Kita bukan orang dah pembelaan, ia gini uji bakat secara bersemuka. Uji bakat secara bersemuka ru uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramli Zon Sabah dong aribu dong opor amonom kulimanin atangon gini raka talung opor aribulan sukuraka talung opor am sa aribulan silaka tulu dong aribu dong opor amonom rajam ka siam rasu suafti sabar rajam ka limo ramai ti atangon giura studio music RTM Sabah. Rasa mungkin apa bilin torangan takau kesanin tari koyok men tambunan kan saya rorondom DJ pasti senanganan takau monsoi kono paring konangan koyok men tambunan rangan-rangan takoti nangat tora bilin ilo giura Facebook live mai paring konangan koyok men mengining takapi rorondom rimbain tari al falahia vala rarangan ini ngontakau.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sen rarondom habkat kau ngai nekas kuda kau yang rajam ka balu rarondom rarayti rondom rarayti mokondo ina tangan sunggait. Jadi eta no sunggait rondom rarayti papalan kuno yo sunggait rondom rarayti atan kia inggalan bokon rubandira Malaysia. Igondo payo sunggait rondom rarayti atan kia inggalan bokon rubandira Malaysia. Jadi pabukat kau ndo masaga maya ra inatangan sunggait rondom rarayti mabeli ndo mengatora tetamin giura TikTok live mai kapam giura WhatsApp mai amnak giura Facebook live mai. Igondo payo sunggait rondom rarayti atan kia inggalan bokon rubandira Malaysia. Rasna kita mukana pia bilin tarang-rangan takau dan ngatara bilin lo rondo mararaiti kesan intari silof angun intara masanoi konakan sayan ara rondom DJ paring konangan silof angun ambilin kan sayan ara rondom rarangan-rangan onda nakauli kriso kesan i Elvia Samai Paran i Jaita Ambu i Eriti Kaluhu i Itol Angon i Uji i Narumbai Pita i Raita i Elima Answai antara Kampung Bangkulin Lama Mapalu Mapuso Sapong Sikim Kuala Tomani ngangai rangan-rangan kan sayan rarondom leliwa mangining radio rondom rarayti nina bilin intori silof angon paring kanangan silof angon kan sayan rarondom. Lalu warga nayon makonde nya kerangan takau i Julius Wong Wong gira Facebook live main nang atora bilino kan kan sayan rarondom DJ rasa ba VFM saba VFM rondom rarayti ambilin kan sayan rarondom pasukono i Reverend Father Wilfred Atin i Reverend Father Isidor i Reverend Father Tony Majiwat i Reverend Jeffrey Gumo i Reverend Father Johnny Raju i Reverend Father Gilbert akono kan sayan ara rondo monso ikono paring konangan Julius Wong Wong kan sayan ara rondo Julius Wong Wong. Mangining takapero rondo rimba intari Ajoy Lin Osoy Kia Rala ini ngontak kau

tetam no Jalur Gemilang. Jalur Gemilang tetam Sungai Kesa Rondom Rarai Titania Roseni Amrangrangan Rabokon Raisna Pabalan Kuniak Sungai Karuo Rondom Rarai Ti Atan ke Sungai Karuo Rondom Rarai Ti Atan Poyo Inggalan Bokon Rupulau Pinang Igono Poyo Sungai Karuo Rondom Rarai Ti Atan Poyo Inggalan Bokon Rupulau Pinang. Jadi pabukat kondo masaga mengatur tetam rasungget karo mabuli ni mengatur tetamin agiura TikTok live mai kapuam gira Facebook amniak gira WhatsApp mai rondom raraiti. Am gitu mengkondo pia bili ni entah orang-orang antak kondo mengatur bili ni lo rondom raraiti kesan intari timbul kan sayan ara rondom kan sayan mampau gerakan doimin kono paring kondangan timbul kan sayan ara rondom niak dirun Alilewa ragina mukani nak rangan takau i Florida Kinajil nang ada rabilino kena kan sayan rondom DJ kan sayan rondom oro kasa sabab VFM kasalulan ragumurut monsoy kan sayan mempagarakan daimin abilin pasukon kura rangan-rangan ondo nakau li kriso entor E sukura Z kan sayan oro kasa ngangai rangan-rangan Malansan Maliga Kawak Ngangai gini nabilin dari Florida Kinajil paling kondangan Florida Kinajil mungkin ini akan takau i sinuai je entara kauran keningau nang entara bilino rondom raiti konokan sayan rondom monsoy rondom raiti giura keningau kondo rasam kono paling kondangan sinuai je bilin pasukono rarangan-rangan no kosoni narumbai i maimun i simalai I Kalsum, I Lucy Raipan, I Agui J, kalau niak malelanan no, I Jusma Amiu, am niak I Masra, bilin kan sayan ararondom, am atan tanomin, gamatanomon so, gini no bilin tori sinuai J, intora kauran keningau pasukono ra rangan-rangan nano, paling konangan sinuai J. Harus nama kena pia orangan takau I cempaka biru onom ngoporam sa gira TikTok live mai nangatora tatam no rasungget karuo kono penang paring konangan cempaka biru ka kalo motopot igono pia atan kia atan poyo inggalan bokon ru pulau pinang harus nama ngining takau pia rimbai ono kini taki Roseni indori Julius Beck Mongkoy Sebentuk cincin ini ngontak kau.

Arus na mukana pi orang-orangan takau na nangatora tetam ni lawan dua motopot rasunggait karuo rondom rarayti. Jadi gitu yang tari ibit edvit kira TikTok live mai nangatora tetam lawan dua motopot kono Pulau Mutiara. Jadi pebelan kono yo tetam rusunggait karuo rondom rarayti atan poyo inggalan bokon ru Pulau Pinang. Tetam no mokondo talu inggalan bokon ru Pulau Pinang ti Pulau Kasatu Tanjung Penaga Kapuam Pulau Mutiara igono poyo tetam sungait karuo rondo mararaiti inggalan bokon ru Pulau Pinang yo gineo Pulau Kasatu Tanjung Penaga am Pulau Mutiara tania ibit edvit na sulut nang atora tetam no ondo motopot rondo mararaiti. Arastam kena pia bilin inta orang-orangan takong dan ngotora bilin ilo rondo meraraiti kesan intari Peter Gabriel kono kan sayan ar rondo marokasa sabab VFM kesalulan arago murut monsoi bilin pasukon nori Julius Wong kan sayan ar rondo kena paring kodangan Peter Gabriel kan sayan ar rondo. Lelewa ragunya mungkin pihak orang-orang takau rabokon dan nangat orang beli ni lo gira Facebook live mic kesenin tari Julita Margaret kan sayan rondom DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paling kurangan Julita Margaret. Rasa mungkin tak apa rondo rimbai kini taki ibit edwit pensiangan intari Rosdi Bambangan ini ngontak.

0: Katalungopor ari bulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapam hari persahabatan sedunia. Perangan ondo into poton takau mambuli rabal sibunion takau masalop man sawai amasalop sumau ri takau pat ulun bokon mangimuag ri takau. Paring kuanangan rangan masalop sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intor RTM teman setia Anda.
1: Rasa mengining takapnya ronda rimba intori Rosidi Sabai Sakuliambang. Ini ngontak kau.

Oro pahlawan, rondo oro pinat apo, amahuang, rapokot nukalawan taka, angambin ra pamahunan. Ra nukalawan, ondo nanumbis, nangiwit ra kaansayan ritaka, ra oro hitu. Kamino itakakawi, ampino, pahahansayan, ang pamahunan iningaan taka. Kaansayan oro pahlawan, intora RTM, teman setia anda.

Kulawai rejalur gemilang kolendo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Aras na kita mukan apa pembelaan ia gini Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah wilayah Persekutuan Labuan kulimanin mengatang raronyo ina tangan ininggalanan ara program Madani Kita Sabah 2024 monom gini raka 2024 lan silaka balu 2024 monom orau ka onom rajam ka balu rasusuafti suku rajam kalimo ramaiti giura padang kampung warisan sepanggar Kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi riang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Lelewar agenya pengantakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2026 kulimanin atangon giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu tumalimpun rajam ka onom rasusuafti raka talongo param sa aribulan sila ka balu 2026 onom am pengantakan Hari Sabah 2026 onom kulimanin atangon ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu tumalimpun rajam ka tulu rarondom ti raka talungo param sa aribulan sila ka balu 2026 onom. Bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila ka siam ramatongti. Aras na mengining takapeo rondo rimba intori mita amat nasuraan iningon takaw.

0: Berlintok kapaganan global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor Katimugan Amsor Rapina Guluan. Rayus Mirot ama pendu rekan doi mengampin kosan Mangaru Rakatimugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Mitra baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Rondo rimba intari pai di pita busak ros renindaan. Ini ngontak kau.

0: Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora bris wok yo ginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat matimpok tojo am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ora senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon ara nalom sa minggu.
1: Apulak asilaw ang otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakiporalibong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Ring kunangan nagining rekasalulan ragumurut, kasalulan ragumurut na kasukunoy rapomporno, jam ka tulu rondom rasuswav, kasalulan ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi membilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Rorim baik kosan pantuleran takau rondom ragidio, mangining takapia rim baik kesa, entori Juli P. Mansang, andu ininganku, amrim baik karwo entori Flora Joseph, tini bukuanan. Ini ngontak kau, amkan sayan, rarondom.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tago po yo sang kinulor, kasagan mambal ara imbuar kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, kosan ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sorara sungoy amrat, kosan ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap, kara takau galing kan sayan du inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

0: Jantung Negara Om College Institute Jantung Negara di Napitumbayaan Detulan Koapat nakatalib. So ay kailo hapodam limo nopo kagud tanak sabah bayno nga masag tumanod program pembantu perawatan pesakit id College Institute Jantung Negara med inggisaman niya sa Sabah Home University College Sabah Foundation. Ilan na po ang amontok papalabos ginaris karajad profesional kalidasan ng kanod mamagunap kopokyon wan bogyan kalidasan pogun. Masad papanahon karajad manalasay liud idko yun ang dun lumadan. Adun lumadan datu Ruslan Muharram dit adaway no tuminambuloy karajad kumad pipiro ko yunon. Dit obin liudan umuwakon na po dilong aralan bang kalalak, aralan suasa omralan batandok lubak. Katambuluyan dilo tinanud dat agensi teknikal mibagal kopisan pangawaygan om pangaluyungan, kopisan karjan tagayo om kopisan tanah om manunukat JTU dit kihontolon menerisid kagunaan kasusukupan kampanya pamansayan box kalbet om nagi pangingayaan om pangukaban kaluyungan bawang wagu. Hasil pagintangan teknikal balanja dila patahakon kumad perintah pagun montok papasikap penalasayan timpun tanaru montok katingaligan magigian no koyonon. Kandidato Ruslan, kampayan dat JTU agayo gunoh montok papatantud kaluyungan bawang anud papanahon mayad kaluyungan kasudong soy kakanud mangingkuri waya kumad tana miso sendiri.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Om Swahan kembali tila i DFB kita ke robot Berto Julius Wong Wong i Roger Frankie Lejawa hame Maria Johan ngaitina hai Maria Johan kebesanan tetuang ikle Ignatius kadi Maria Johan kebesanan tetuang di JLP tapi bebasan tado ke iso kumadia kelansanan nalidas kasasari mempe berkat tegumu kumadia pengkan lagi kumadia sanan tambalut makikin ngosabab FM masonong kepiak kada. Saya pas tambah letak hit FBT. Kle Ignatius Nisan po. I Paul Eric nagi. I masan kapisanan tatuang. Nagi kumada tayo insanan na makikinang ako. I daulin good luck kapisanan tatuang. Tapi na daulin kapis, no kabar tatuang. Baya na. Gumuk tambah letak hati. Aku dati anu dat apa Palembus dat terisiso pasen dok ayo. Nah kada kau kaus. Kembalan ku dat apa Palembus kesariti nu hembait asiwatan dat Palembus kah? Tu sinding peti lembus perangahanku manta di sai manta di manta di Pinky Meloveni Poli kampung ko nga pagulo dila joget-joget ako po joget tumawam tapoy di Jela Sakila City.

Kotor lodo apa dah tulang kau turun di kedau dah po kata lampu yang balutan sempur berkenan. Tambah lodo apa ngasang ulun di mila tumbayan, wabi surun tersenong, om terlibat o tumbayan dika, lelebi dah serat tulun suai o tumbayan dika. Kad tulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan apa katulun di otutunan om osiko ginawa masuk yang balut. Nak tambah lut apa? Nggak iya lo di kesobok id ginawa om kitungguan tagaya id salam menuridong isai takau id timpuliti. Konsiko mantan kelompokan lo sebagai tambah lut tersedong. Tapi terapia balutan sepuluh kenan mantan RTM teman setia Anda.

Kapirubag ako ng Inven HL Pira Pilipino. Sige kasalimbahan ako kasalimbahan Bros Dusunit Sabah VFM Adam Shafiq. Kapisanan ito ang tabinay ang pagulo da olingan. Kada na kaliway kadaw kapat dat minggu tabontol konom tulan kawalo 2200 podom onom kempen meneluar raha pohoron dahilaid Dewan SRA Tenggilan it ponjuron dat kaisan pinsin keperintahan Sabah PPKSM lagi kamulakan PBS tamparuli konom tulan kawalo 2200 podom monom jam kosiam tatuong jam kosiam kosabon demimpun opupusan da jam kedua da don sodapon teka talib tangadao mentok kailan ketilambuskan udot memaramut di daulinid kusung iso iso limo iso iso onom limo walu kusung onom irizkam in kusung iso iso iso walu walu iso walu istolu iso tolu amiateng it kusung iso duo siam iso walu duo duo kusung onom nagi i lenli id kusung iso onom walu iso siam kusung walu siam limo rada kalihway kempen menolong raha wahoron dahilai Dewan SRA Tenggilan dat ke onom tulan ke walu 2200 podom onom mimpun jam ke siam ke sabun om opusan da jam kedua tangadao talib tangadao paham tilam pesan na kayo dat magi rumah rumah maya ditit kesalimbahan mitilang busid FB yang nagihitihit TikTok Ija si Mindo ang kapisanan tatuang Charles Leginan nagi Marius Morudim. Tilambusan tako makinangod sinding, sinding sinikulan ay sa kinatutukan di sahimi jaharin sutanan dat rati kapasian di annex.

Okiliho jalur gemilang idwalai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Tadau hepatitis dan pemagunan ramayan bentuk pepengkawas keperimanan karait kegunaan manamang kalidasan. Hepatitis dapat terul dit memerumbak sara lemtinan am awa kita tanda-tanda keimpunan nung awa ubatan ngak milad kadala. Tigaligay tinanu meampait maganud vaksinasi manamang keberusian tinan awa milang jarum om lagi papanaw pemeriksaan kalidasan. Pengilan keimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabai hepatitis mantan baina. Pasan diti mantan RTM, teman setia anda.

Kepusokan pemusarahan teka stres, sisimbar datinan, pemusarahan, pamumusarau kumaduna po kesimbanon. Tanda ngawin na pad opusok pemusarahan teka stres, nga ohuyan dat adalan, arualan datulu, abintogod, gumanggaraw, awolong at madok, sumimban tiwaw dat makan, sumimban kagagayao. Nakurutu opusok pemusarahan teka stres. Mantad tinan sendiri dot agayogap. Paganakan, koyon isuang paganakan dit ausong kuro sonong, id kausinan pateko kiharo kinantakan. Id pakarajan, tonggungan karaja dit awagat. Koyon au sonong miampay tambalut karaja. Nung antakan bakal dilo nunu ita patut dot man. Tumoronong, mamuhoboh taralom, Om Pobuson dot arulan. Intangan teko serhon nunutadon kinatagadano. Om nung au atahanan nga tongkiaday kinayunandi. Teko pagibaparos no, miampay dit paganakan no, teko tambalot no. Nung kataguang kadatayin sa nandilo, punong kataluad no. Mumuhoboh dit olud, munang kibaros miampay tinan sendiri, sumambayang, milang da pemusarahan, mundorong pepetingkat huyan om makirut. Makinangaw tunion teka music, mintungangis, ningunyatinan om mamusaraw di tangasanaw.

0: Mereka udah berada di jam kau pada telur apa dalam 5 minit atau tuang. Telur musang tak ada meramit melawan balai kau pemeramit. Lalu kau bisa nanti tuang tapi naik.
1: Hello, pinai.
0: Kau bisa nangan. Kalian tadi.
1: Oh, iya tadi pinai.
0: Bangam nak kau ya. Hara apa susu yang lebih nak kanta?
1: Simpanan hara, man kunda dan kau agu kami dan kala lain si hari dah tadi ke rutumai suang talun tinga simpanan pun dah bisa lah hai it mai pemupuk susuin karang dan kutibai na perangawi
0: oh rangau
1: dilain pagi amai pemupuk rumah sam endalain pagi amai pemupuk nga di lebang kerehan kuno pun memukung air putak di sabun sabun takung omo ya sabun takung dari dalam haran negeri bridge haran negeri FAB kan dia ngagumu air putak di sabun takung deh manku air pemutak di tempuh kau-kau miru bato menemu kerjaan aku ni kepeluyung di keperluan diputan ihri baladi i puin puan ni tu mindal ni kata tempuh kau-kau peluyungan di putas sabun
0: oh
1: rumah sam
0: id bang ko
1: id bang begini lagi waktu ya lebang kan di ki kalangan dan kuno pengangan gaya Hawaii nilai itu magumu tempuk kau magumu sadam i waktu ngak mengelumis ngai sendata nem nadi dan tuan pedi ngak harga dia gerabiti harga dia pipe tadi in ngak ni kadi semundat mai pemupuk dan dah tu insuang pemupuan ngak nurun deh magedo rumah sam modasi kasari rumah sam ala kasari rumah sam tu atuh nurdi kinayan wagu di yo 60-an mesti cerita ku 70-an lah 70-an ni 60-an 70-an ngai cerita ku di mai pemuku bang di menabun atau pukau kau dendo yang pada wagu tu dendo boh tu hilak di mai kadayam nurdi mau ngai pemupuk dia lain dia pegang lebang perempuan dan dendo ni pada ngai di kadai perempuan ni ham ai nah dia ayo pos nurdi mai ngalumis mak udah dia pakai anu mai kadai kan sambil dia memupuk mai pakai mai pemupuk hilak kadai dobi ai ngaruh pekalaan dit ko di gulu tu duit pisa nung karen di sini isel man songai di duit pisa i mesin basu
0: aku nuna kokos di dah kan tu
1: is iya galer itu aku rendi nak dan dan pergi mau makai
0: tidak mau makai macam tu sin dan dan dah pihak
1: QR jadi bina ina pergi kau aku kau pernah QR dia main suangan di 50 sin 50 sin tempusan ni ya ada andi mesin ni pilih na mesin ni ati lagi mesin tu macam tu sin dat tak pengkulit tu ileben kagu dorit it 50 sin 50 sin ni mau di puan ni pepin suang sin ni ngak tu negara deh lumis bagian hat sabun lebih na tu iri kasari brisit jana mah di sabun ngak cair nanti lah kan nanti kayak sabun takung awang ini kayaknya tersusian murid deh ilang kadai penusian tu muli pengoh mengai kadai yang pengoh mengai tamu muli yang mengai numbai ayam ganuh ini nupuan ngak gumuk baris, gumuk so gumuk tulur may pamupuk bawa balak nunggar deh bawa latak bak nurun deh nak pasangan kun ibek tegaya dah lah nak demokan ngagum ngebaris semait kadi tokit beres dahit kanihab kan minggu tadi akan kanihab ait madakan apa kabaris madakan apa tegumu tulun madakan apa susah barisnya 24 jam iti pengukab iti haram iti aku may misuswa may pamupo katok ada nanda pemakai tusin ada nanda anda minagam kurian nanda tusin tahar peso harahat ku akan ku harahat pipisang ku memakai handphone QR harakan akaun nuhin om harakan ku ngaku pa din ako ikuha na ko ngay ka nga irinigit ka sarahan ko tin mumbala ko ng mga edit QR ng gara di mamakay to si na mamakay handphone na QR rin misin na ay kure na nakang tadas mano pa yung kanda mano pa iya di mo mali barang to bayaran ng QR bayaran tadas may bayaran din tumulog lang misin mong hukam atok hindi iribat tas ako kung umbalan kago na po ham iringin ko umbalay nga ay hindi pa dito madakan na po tago minsuswab tatuwang tingka tulun kan si ham 24 jam iti pamukuan ti pengukab ka ham tok kang ko ay tira dan asanggih ni kadid asanggih ni kadid tira bisa pi asaraw ko dan daham asarawahan ko di lain nga atok ako tempukaw hanggang pa di harahat it arasaman kinayad nga kasi arasaman rumasam ka din danda pi pingkuro pi alat kawaw yan datawan nga buli din kumaraja ko ham ay tadaw tatuwang ito may pangupo nga ay yan din buli din ka din si pamagunahan din danda kasarahan pira din mantan kay kasalahan ni gulo-gulo to ko di po namang ay pamupuhi labang eh irin hat nurun di pisuayan kasarahan di laydam iti denda ti to purimanan ko pinay nga ay yadit ai kadi katandod ngay at mulahing-lahing dit sa ko'y malahing ko tanong din kung ipumupo, tinakong ko tanong din kumupo din ka, may ako na pagkay sabon na pa, panurun din.
0: Panabon
1: na pang kukaw-kaw. Ano ka din na kayo malahing din daw. Siya, nang lahat. Langan. Pwede sa sarawo lahat. So, may pamupo dahil. Kadaya ka, kahit ba ang pamupuan na ba yun na.
0: Marabot nga, rado gede. Ilo,
1: kaya ya, man ko na pa kong kasarahan nga, igagamas ko din mo din na, igagamas ni tina ako, tiradan ko supan at makandatang at gagamas at kasarahan ko kago, mamupo kasarahan ko ba yun na, gagamas at kago, ko na, rekatan ming kudapan.
0: Bangam na.
1: Kung sikaw na pinay.
0: Oo, ba, kung sikaw ko madya.
1: Ngagal.
0: Hindi ko na. Bam kana kinahanglan ta ko pasinding ditih nuluhon kirison mantad diunggun gandarong.

0: tolo do po do tulani ko turun ti kito do po katarang piambalutan sa pabugunan. Tambalo to pa nga sa ngulon di mila dumayon, mabisurun to sarong, om teribad o tumbayan di ka, lalabi do seratulun suway o tumbayan di ka. Kagdulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan apakatulun di otutunan om osi ko ginawa masuk piambalut. Nga tamalut na po, nga iyolo di pasamok id ginawa, om kitangguang tagaya id salam manuridong, isayit ako iting puliti. Kunsi ko mantad kulubukan lo, sabagi tamalut na sarang. Tabit na lang piambalutan sa pagkunan, mantad RTM, teman setia Anda.
1: Nakura tu masitin alayan mamaguna pasuangan takanan polystyrene teka styrofoam. Polystyrene teka styrofoam napa di kobasan gunan takaw ngahara kasunajan dit milad kapaimbulaid wayad aw asanong kumaat kalidasan. Tumanud penerukan dat agensi penerukan kanser sang pamagunan IARC katinanan kalidasan sang pamagunan WHO minamaramit dat sterina di gunon it carcinogen tinamuan dua bina pa nga agent kapagawit kanser kumatulon kimia demantad bagas dilag karalot id takanon om kosuang nanda id suang tinan datulon kada kasagad mamagunan polystyrene.

Om Sahun Kokogo, toko kombalutan hitihid, FB hitihid, TikTok. Om Ipin Rangodo Radio, nagi RTM klik babay na tipong siko kumado ka desanan. Dapat di jam kapo na misa, isa minit at tatuwang jam kumatalo pag yung balutan toko tatuwang bayna, tilamusan toko mag yung balut-balut, ako mo sinding-sinding, dit pa yung ulod ang parangahan ko tatuwang bayna ti. Hari tang balut dat minang udio ditino minang hot nung har hot gatang gata kadaw gatang kantalan sangkuro gatang kantalan kadaw pailan kayo kayo ditit gatang gata it pinalabus dat pamarunan na katinanan pamarunan gata Sabah montok dat adaw suab kaduna pada malu tulan katuru 2000 duna pada manam. Pulut na gata at ikaw susugata na po nga 8 ringgit siyam na pagtusin na sang kilogram. Susugata 8 ringgit siyam na pagtusin na sang kilogram. Gata kapingan nit au nohub grade kaiso 4 ringgit turun na po ng turut tusin na sang kilogram. Gata kapingan au nohub grade kaiso 4 ringgit turun na po ng turut tusin na sang kilogram. Gata kapingan nit au nohub grade ko 2 4 ringgit iso tusin na sang kilogram. Gata kapingan dit au nohob grade ka 2 4 ringgit isa tusin sang kilogram. Gata kantalan grade ka isa 4 ringgit 5 na po dama patusin da sang kilogram. Gata kantalan grade ka isa 4 ringgit 5 na po dama patusin sang kilogram. Gata kantalan grade ka 2 3 ringgit turun na po dama malu tusin da sang kilogram. Gata kantalan grade ka 2 3 ringgit turun na po dama malu tusin da sang kilogram. Gata sekarap na po nga saringgit turut tusin dasang kilogram. Gata sekarap saringgit turut tusin dasang kilogram. Ilan na hot gatang gata tumanod grade pinalabos sa katinanan pemerunan gata Sabah mentok tada suab kaduan ha pada map kaduan ha pada malu tulan katuruk 2000 duan ha pada menam tadaw kaduan. Misay tarhot na timong-timong na kantalan mila dati dengan paturun na suab. Ki kesehatan ke bepatan pasen maya dot WhatsApp kosong isa siam apat siam kosong turualu turualu posi kau di Mary Ann pentan dok selimbahan maya dot TikTok lagi kita aku tambah lut di sini ipinapo ilang dot keselimbahan metilambus maya dot TikTok deh. Sahan ko pahat kambalutan hitihid FB Jesse Mindong insan po pangsiko Jesse Mindong Mekli Max Makli abisan na ang tatuang tempinay bahang pagulod palambusan ko hat wakon dat nda gisam di tarikatan bah pasan nakatado kayo dat hitihid FB hitihid WhatsApp. Karena kini aku tak kopi sinding di ti dua sinding peranghanku tupus ku di kak di Priska Lakun susutan dot Nunu mah di Justinus Asong.

Bam di lawasan kudat palambus pasan pinata datang atang balut hitihi WhatsApp. Pasan pati lambus manta di saiti. Manta di Simpson Gimir. Maka di Simpson. Halo di Jelbi senang tetuang no kabar ka senang titu bedaya. Alang sana kudilas kokyo hombi isiman Simpson Gimir. Mamasan kabisanan tetuang kumagombulutan sabah BFM Megalik Aliun. Rusini Gosi, Tampulan Yubug, Bagang Sageonggun Gandarong, Abdul Malik, Siko Yokmen, Ijolina, Kelsikel, Jenida Jo, Naminsanan, Makikin ako sa Bobby FM, yung paypasan ng Olida sa Dangawid. Terima, kung siko, Makiunid Sinding, JD Bading, Narubatno. Umbalan kong bintang tino, tapi na Simpson, Narubatno. Patilambus pasan manta di Joseph Potilo kan di Joseph Potilo opsenan tatuang tadau ke isa di Jelpi hampi bebasan kadau semulik pendepasan kembalutan Megali Julita Magret Lucido Yo Merejuhan Josi Mindong Inairo Sugud Inaya Melisandakan Charles Lejinan Datuk Elizabeth Morris Julius Pansaya Vitus John Modoit Morris Morudim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Benio Narube Pita MM Suk George Mining Joseph Kelombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasiku Jem Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Malia Kak Winnie Mingkong Singgam Satur Maisanan Tambalut Sabah BFM FB Nagi Makikinang Radio Kalan sana nang lidas ngay terima Mian Nagi DJ ka Boros Dusun Nasonong Kopi Isan Hati Pemagunan Kada Josep Patilo Ponsiko Josep Patilo Kita ko mula niya kumpat hiti hiti TikTok Ponsiko mula niya minay kakap Dahi hiti TikTok na ambalut Bisa papasan pagilum makinang otak sinding shalom di Jalpi kadi Florida kinajil kau bisa nanti tuang kumadi amisanan makikinang osa bawe fembrus dusun nusonong kapio kado kau bisa nanti kumaraja sumuli pasan di Florida Bajol Helen Young Joseph Potilu Dennis Nicholas Yang Dolores Asing Lucia Bibi Amaris Morudi Minggam Satur Maria Johan Mania Gansing Avitus John Modoit Kampai Nagi Santobit Aku Narait Mabi pasan no kabar kayo lansan Alidas terima tilang busak toko bagian balutan tabi pipabasan kumada kayo tensanan kadaw Momohoboh mantad di Elika Paujin nga pagulo dila ompunay ako di Mac Rafael Macias

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2026 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkan ano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

0: Jam kabar misa dunah pada 4 menit posisi kue kakal pentanud kesalimbahan diti kakal maginango penrongo maya ada radio maya ada RTM klik maya ada FB maya ada TikTok teka ingkurah konopo kampanye maya dati.astro posisi kue kemaru ketisanan lembusan kun polombus pasan pasan dot nakatad maya ada WhatsApp iti mantan digundah yang jen yupin kada ko bisanan tabi ta tuang tadau kai so DJ tuang teh tanda sekodung rahai mi karuang ku mangka salimbahan berus dusun i iso an hati pembangunan lebih-lebih ku madika di JLP ka posi ko gunai sunduan bayahan tu sanga ngada baina aluhung kina wangon hiti kinanan ku DJ hiti i Tanjung Pitas Kampung Kosusu Tepokon di kesedap norongo ku pasan-pasan mantan kambulutan megali si koyok men Rosugud Abdul Malik yagang kemadang emela gom dusidoyo Helen Yong Bagang Sagelan Linggang Tampulan Nagi Thomas dan si Yubug Marius Murudim Jalina Kubit sinsan gimir hilo Johor mainsan dan tambalut di terimod memasan dahai mikarhuang menikit timpu kingaran E Gisom Z tabi pimbulutan hiti Sabah FM alansan data tata mis kono ngawi miampait kanud berkat mentad binamangun om tapi basan mentad hami kerohang kadi John Yupin duo di Lirni Erina John osiko gundahing tu nakapatad kasi pasan tuang baina om pati lambus mentad di Lucidoyo kada kopsi nanta tuang tadaw koiso kuma dia DJ masa nako pagulu ya po kuma nagi Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Julita Mbovo Adila Devanson Florence Boyjo Lucia Tati Bibi Rosugud Emilia Gom Clarence Wong Narun Bepi Tahlon Linggang Rosalind Vitalis Yobug Kalsikel Demi Satur Ringgam Satur John Yupin Pagenakan Ya Abdul Malik Isinto Michael Leti Dalambun Charles Lojinan Stibanandu Yamarus Murudim Kaliun Joseph Otilu George Kimbun Justin Gem Titin Mewe pasan kebisanan tatuang kepada kayu Ampi Babasan Ponsi kau No Kolombus di barak Kolombus nanti pasan ku Ampi barakatan kenakan Ponsi kau lu sih Bamisa papasan mantad ditambalut toko iti kinauhan toko menu kad pasan daw
1: DJ sayang tu, sayang khususnya nangkut muli hilawan lah yang aku senang kau dia nunjuk pada bagaimanakah kini DJ yo jadi nak kubit tadi ketemu kubung serahan dia tengah diin lagi kesedap balap pada tengah daun dah. Ini aku bagi apin kalau tengah hidup lah tengah hansa nga punti kami ngungha aku na din nakad pintu tudu aku na didit kuwa di ngang di ngang sampa na didit nang tutudan aku na dita ngang sampa sa undot mati irasa maki nasasapahay DJ okay sa ngiling kabung kalau din nakad ko ngam aduh hai majadi natadu nakarasa-rasam dididit tatuong kagu na dididit kultiga dididid sini sabuto madukun apu rimanok padid nuruh ko na nararosigi rimanok ko dia disirisiryo nila hudin kakilimad hudilabus ay nakukuro dito di ba na lang ito pwede itong musiti kang kudada yung pagbong iilig na ko nasip to sa nununo dito dua lahi iliri na doon di kasarahan pagbong iilig
0: oh kasarahan pa ma di seri iilig I Jelina, bosi kau Jelina. Ampati lambus pasan mantad tambalut toko ibagang sage, kadi bagang sage. Gampang rumitingin enam kapsanan tetuang boletak DJ posisi kota gue monokoni sinding yunggun gandarong retan nuluhon kirison awaya anda head mai tamu dan enam di hinapadan tahun gisampai nak kah? Di pagulu menikid hapon tadaw om kawaya hilak nga kasarahan pwede ba na to hinapadan taon na did aw na kawaya to sodu talunalun ba na tamporuli pwede tamo om to haro talunalun karikat hitig kampung di na po inanam po tomo misuli tumakadam rumho karalan sangang adaw manaw kadaw posiko bagang sage bamisa pati kan toh kita ko paglumagin ng otok al sinding manta di saiti tambalo toko i Julian Yapa kadi Julian Yapa kamisa ng tatuang DJ yo Julian Yapa Joyce kasiwatan diti arhian ako dumasan pagulo kuma palay dia mempay pagkanakan no kumating sanan kambalutan kong awi lalabi pakapio itambalut tarimod manahak da pasan idradio bros kadazan amdusun pasan tabi basan kumara kating sanan ponsiko DJ ka makinu sinding sinding pasar malam keningaw kailan nung tumbay tatong bayan at pinay karakaus tu sinding pati lambus diti tapod-tapod kesenangan manta di klerisi panul langsung tenandat sunudai aku di James Hyben.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2035 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pohompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pohompit Karaja Kesuangon kayonon sikul menenuduk om pemagantangan.

Aun dilo musan gud palabus pasan. Napagudulila bosiko kumadi. Cigurinao. Ne ambalut na kumbaya mine ambalut hiti kasalibahan bros dusun Sabah BFM datong pena. Pasan mantad di Munah Kapang kada hai di JLP kebesaran tetuang ihok Munah Kapang Columbus Pasan mentok kombulutan Mega Lima Rejuhan Linda Jennifer Ren Yutung Sheralin menagi kumadit kopusan ka Mbipa Pasan kalansanan dot ay senangan ka insanay pitarinaan karaja au nagi lingan ay insanan magikinangok Aulik di kesalimbahan Bros Dusun Osonong boh Bagian ucinding Dut esok korhang modop Mantadiam Bros Mudi Ama aku nagi alingan Itambalut ku MM Suk Kedaw Ngawai lan nunggu tumbayak da poni Hasinding di Ambrus Mudi Tutuang bayna tu haruh pohat Pira-pira sinding di pengulud Dut tutuang bayna ti pasan petila musman tadi Charles Lajinon kada kam senan tetuang tadau ke iso di JLP nagi tambalut ngawi Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datuk Elizabeth Morris Joseph Potilu Simon Justin Clarice Lajibin Emilia Gom Matilda Monuit Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Liduis Marin Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majing Kila Mansanan Magikinawa Sabah BFM Keselimbahan Bros Dusun di Tosonong Kopia Tapi pesan Ponsiko kadi Charles Lajinan. Ponsiko naik kumadi Charles. Kita kui Amon, kita kui Saipa. Hitihid FB mulai kudat mintong nung harap tembala toko dit na kamung. Kita kui... Hilary Larry. Kabisa nanti tuang Hilary Larry. Florita Lusabam Laurentius ngaiti. Rita Mangga nga hiti lagi posiko Rita Mangga saipa baka na tilang pusat ako makinaw sinding dua sinding parangahan ko ihuman ko kagarasan manta Julius Ibin sultanan palis-palis kiab-kiabon di editibin.

Ang Ponsiko, kumuha di tambalot artist nagi, Jovita Robert Johnny, Ponsiko, muna yung baya, di Roslan, kabisanan tatuang uli, kumuha din sanan na kamulatan. Pagludat apupusan na kasalimbahan di rohiyan akong pailang na kayo ditit kapailaan karet dot kayoon pangilaan kayoon tawan na suwab id pagunta ko ko doon na pwede malo turan tulan katuro doon na ribu doon na pwede manam dan kasaban rumah samid pira-pira kayanan dan sedapan tangus meninggarud id pira-pira kayanan dan ponsakid dan katuang tangus meninggarud id pira-pira kayanan mabastas sagit doon na pwede talo darja Celsius mabastas laso talo na pwede mapat darja Celsius. Balik ti jam ka padam isa patah padam siam minit dato tuang kinanghan toko sinding poti lambus sinding manta di LC James tusak om Koli Bambang. Ika salimbahan baru sejujurn Sabah BFM senang kapiaan.

Baham debana di jam kabaram isa limon habaram tolu mini tata tuang isa pada sinding dat ano kod papau ni sinding papusan sinding banta di koyok men kakal ika idsuang ginawaku napagulo dila insan pemenong konsiko ako kumada ko ito insan ane pentanod doka sa limbahan diti pengkuroh kono pada pentanod ba. Maya ada radio, maya ada RTM Klik, maya ada FB, maya ada TikTok, dekau maya ada Astro. Masih kau menten sokodong no kayu, kau mahadat kesalimbahan diti. Aw mentak dit aw nutung bayak sinding pinakiano kada kau kaus, balan takut pauni tipu tebental kah? Aw mit nataliban detingaran, aw no kalambus pasan ngengkan lagi kada. Kada ko kaos, kada ko korlogo do makian sinding. Amun tak nak terhian makin ngau sinding-sinding tamod keperangan sinding-sinding kati lembus gisam jam kaisa.minsuswab. Maya ada RTM klik kam nagi estro tiko maya dot negara frekuensi. Amnuna na pahat man na kayo suab kalansanan dat asanang kagagampota dat buru-buruan. Amdamat nila muntak dat tatuang bayna kalansanan dat asanang anipi, asanang kadapan, asanang kapasikan. Amgisaminda dat kapagiro ba kawagu, hinako pa damat, abrakatan takon dah. Minamangon, mantado, LP Rapel Pinos, bye-bye.

Jalur Gemilang dipekilihan nepo ngai Sohrati nung au tekol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tekol aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tekol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teko montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teko koyonon dit au kosudong. Pakitanok noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, om untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia Anda.

Invisible. Sabah VFM, be good.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intoknin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Gitu rondo internet tips mambulira produk mulup ya akanon ondo maluwi mapasa. Yagin yang bulin sor ra esbok. Rasuhu ondo masawi mempototo ra timbalus leukemia ra lalum akanon. Iyo non yak mempototo ra kulapuk ambekteria ondo mamasa ra akanon ra kinyok.

0: Ulun amahuna ondo apandai pohondon haling loho nukleamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akawa katutun ra loho nukleamos likonam intok pantalanan ra apasi. Atus balongo param odom kuliamos napili, talimbahuin lohono ratu kirnu oro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondok sino pinalai ra aplikasi mobile. Mayra kulimai nulongonyak, agawa kalapa pahondo ra loho nakasail 400 kuliamos, pambilian ra intok pahaliran onsoy, am katutunan ra panampakuanan. Download raino ra aplikasi Price Catcher. Wango muyun haling ra ikapo ahalir, kami tutuno lohono. Kami si babala taka apa tutun ra loho.
1: Nana.
2: Ha.
1: Sino kada visitor na kabahu?
2: Ya. Yeah.
1: Inu kamaro pista ka tu. Mai to kinampang akan dah ino.
2: Ala. Mati akan aku ran rakwal.
1: Ku minampang akan dah sansam ratu. Asuang kan saya no kono minsu papatunda bahat nuinan, apa lumis ra rubos am asuang poyo.
2: Bah. Bulinak na. Oko mamalan jam.
1: Mbak iyo, kula puha kantor wo.

kansayan ramuyun au iarno ambatik kansayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onso.

0: Hai, Kopi Bosian, Izo, Ikerol, Abigail, Grimaldi, unduk ngadau dubongoi bu dubongopodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga, doit Sabah VFM, kosohimban bos kadazan, noikot binasi osuau tomai.
1: Pasian dong suva bom tabi pembahasan ku made zu dong suva beti tapi ko ngabi ko dubong perum bahu wuhan ke tu dubong ai bu dubong apa menom kada ko duboh penagi dong suva beti miam pai daga DJ Suga de kesempatan bos kerajaan ni pusan gisam de jam kasih jam dong suva kono bal ya zu kata dan ku mata pendeng ngabi dan menik nongo di kesempatan bos kerajaan mantat pada jam kasih jam ke apat tong opat binit dong suva maputan bagum yang pai daga kisam de jam kosi jam diti anu nama abal ya zudu dengan sebab diti hansana abasi kita pesikan atau dawa baino abasi penagi peniman atau dawa baino nung pada anu napa wazan ya zudu na wazan ya zudu di tadawa konia teko pipi atau dawa dina ketahib au dati songku abasi of na wazan kau kabai toko tadawa diti miampai gina vodo temui mo musikau temui mo do menung katawad gumade minumangun tu nanuan takaw do kasifatan na tadaw bay no tumihombus mumuha boh pada gisom kakal boh miyampay na pinuha boh pinatak do kumada it minamangun mega to may mo do nga subability to may mo manak de zodo ko pumuhisan da it kasayimban boss kanazan nambo ko na pangabida magkinangaw din no. Nadi ti hombuson ta ko miampai hozo do mugabit yo zo do bos do kadazan miampai di hozo di maria kadau kano mo bos kadazan

0: Ozo di Jania Tatong Piu Hudan.
1: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah menuidong do hongkot sat
2: antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tadau diti
4: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinaizunon kota huzan kadazan tikin tadau
5: i-point tunud im RTM Nopo.
0: Mega tamay mo ikot pada jam ko nam tong pat minit nga audio zuti abal do pagun do poin ponu tuh da abal traw bay not pri kung abi car ultra duvong ay bu duvong abra manom nakapamagazat do hobi duvong ay bu tohu ngatus monong kibay atus duvong padam tu sumikul tanga vasi na ngazan no ko tamay mo do poin maganan keplintan pagun. Anu dati abal pa imponu di no dati tumiyang bus na pa imyang payragay dahil kasimbahan bus kadazan ikot mo na si Oswald tumay mo na jam ko non tong pod binido dong suba.
6: Odoy ikodon bagu
7: ha pagano no Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus
6: olwo tatahanan om aw avasi tupiumanan
7: kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus manakaday mongingan ikodon om olwo tantalogukan.
6: Wah, avasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Paganuno, Hurix Gamat It Store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tumi hombus tako bagu miyempay hozo, namamohis na dong subab di tim. Miyempay tako hozo, di popo, tumi kong ngabi, ipinunganan do, tampaik.

Daryl amat mempai hozo inupus nu dogot berikong abi minangkabi toko do jam ko nom dupong pada 4 minit nang supari pagun toko kang bisa po hozo mau ngodio zuti abal pagun do pimponu do jam ko nom tungo pada minit nang mapas pa diem kipada kepuihan ako hombus ko oh maputan bagum yang pai do miampai da makinangaw da hozo pumahis da mantak na tadao bay no nabok na pao din no tibre ko ngabi na makinangaw da tika sembahan bos kerasan tamay mo ohi miampai da gay gisom da busan na jam ko si zam sunsud ayit ko pa si zon kinangaw da ko hozo di Justin Tadius.

0: Kopi pasian tapi Malaysia madani miampai kau dogo minami sugali andu ini dari tabal mentad sabah VFM kepaguna pengatuh dabal. Car Ultra duvongai budu vo pada menom nak pemegasan hobi duvongai budu hongatus menongki bayi. Atus duvong pedam tu sumikul tangga basi na ngazan nak tay mau kepai maganan kepelintahan pogun. Omai nama saun ku abal pemponu. Nakahantoy o kedamayan adventure race car ultra minamagasat hobi duvongay bu tahong atus mananangkus do kinizonon om sempamagunan vokon nino damantado Singapura, Brunei, China, Jepun, Amerika Syarikat om nagi Aromania. Minibos ikumuduwa bezon menteli datu Iwan Benedict sudah penogi menteli ketundan pemaunan pengidopuan om patsakazan babazan megariti diho insan-insan kanu de point tutun kedamaian sebagai de vokonti keton tut membuhi tagazo it sabah kanu nagino de pesindak de ekonomi community kini zonon kampai no ipa panau de pengidopuan Hamin Sivan hivang pemihusapan ketoinan patsakazan om mengingin dapu. Da bos sudah ino di kepongo da pirpanau da babazan ke penutuzan da vava kumada nang kahantoi di kampung Tambatuan kedamaian Kota Belud. Doi ta babazan penogi di ho pinatunui nagi i Datu Iwan sida penogi adun kedamaian tahu da semen industry Sabah Sdn Berhad da sagi nemu da dubong pada himo ngaibu linggit montok da menakadai da kepong zuvan kar dubong ngaibu dubong pada menom. Ansan isido diti da bogizan koperat da tumi hombus da menak sokodung montok da pepatantu diti ababazan mega diho oti hombus da mimang bu om gumumu bagus sebagi da vokon ababazan sput ketumbuzan tagazo it pogun diti. Atus duvong penemtu sumikul tangga vasi nangazan pogun napsasomo da ketoimo da kepoima genan da mentadok pelintan pogun. Doit ababazan kepenakan sikulasip tangazan nangazan pogun Sabah da timpu kota hongo penemtu di penau di Hong Kong Convention sepemugunan Sabah SICC kota Kinabalu da untuk kota hongo pod buhan ketu diti. Mantada ginumu diho da himong opod sumikul tangga vasi nangazan SPM menoimo da tungkap sikulasip tangga vasi nangazan pogun Sabah om enam ngopod sumikul tangga vasi nangazan STPM om matrikulasi menoimo sikulasip kepelintahan pogun Sabah om pedemtu sumikul tangga vasi nangazan STEM da menoimo tutungkap tangga vasi nangazan MUIS. Ababazan kepenakan na tutungkap pepohombuson di Vezon Menteri Sabah sudah penagi penikon ketinanan mengigit halata Yayasan Sabah idatu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Minabos i petunud Yayasan Sabah idatu Seri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar datu tungkap da nokomoy okonopoko memohogo da kantazan id penginabasan nga adadi da impon memohodi sinakagon tangamuhok ikiva kataman da id pio bihiban da mabasi da kepomonan da id pepetonda da mengusup diti ketundaan pogun. Namo tiho pavakason nogi o Yayasan Sabah do kotundan winakas tuhun i bogizan kohidesan. Sengian at hungapod tanak Sabah do pisosomo do tumanud di tiya babazan kotundan kabahan dahit kaganaan mintamong kohidesan. Tumanud izyoho do panginabasan of Diploma Science pengusapan om kohidesan, Diploma Fisioterapi mampai ijazah sarjana muda sains teknologi kardiovaskular om papanaon o pingisaman diho do miampai pisakadazan kesudong di pihatan di Yayasan Sabah Institute Tundundu Pogun om College Institute Tundundu Pogun i napiangazan untuk dibuhan kapat di nakatahib. Supaya kadino pada mimo pebagu tanak da Sabah da bayan da tima maso tumanu da program menenarkadai pengusapan sumakit it college institute Tundundu Pogun maza da pinggi samanya san Sabah om University College Sabah Foundation. Iyon na po nga matok da mamohodi binakas kalaja di tangaba da way kohidasan ikitayhan om kapo manu di ti kapukinuan di ti bogizan kohidasan Pogun om nagi Malaysia. Pinggi saman na manguhan na kabuhingkangan hizo di kinizanon dun lumadan ti hombuson na poing kavas. Om tumbuhoy iklaja di kuniap di adun lumadan datu Ruslan Muharam it pipio kinizanon di asabi kataguvang da hizod om vokon niho lahan bangkalalak, lahan swasa, om lahan batandok lubak. Ketumbuzan ni natano da agensi teknikal na mega da kaupisan pamubaygan om pagpahawasan kopisan kelejah tagazom kopisan menunukutan na GTU diha dak kituduban na mintong dak kagaganapan infrastruktur kampai na menodo da box culvert dak miampai da kapahaban o mengguka pahabasan bavangka vago. Asil pengintangan teknikal om paguntaban hogo da ketembusan naman pasaguo da kuma da keplintan pogun mentok da pasikap da kepoguhanan da timpu tanah tenau tu mentok da kemuhigan da tuhun ngavi. Da kuintahangan di Datu Ruslan, kampazan da JTU kiguna kozo da mentok da patantu da atak da pahuzungan bavang anu panahon maza da huzungan di kesudong miampai menguang vaza kuma da sanganu tanah misosondi. Abalo periting sumembaw menta de Sabah VFM kesemban Bos Kadazan.
1: Kakal ko po, makinongo abal ipogun.
0: Pagandadan mentok da makianu iso masagit sondi it kampung kinabutan Bukit Tawao no pupusan no di sengianu no pongo da pemponu masagit Al Ghafur da ontok buhan konom da duwa ngebu duwa pono menom da miampai babazan ko pemaganan dao pinatimpu ni adun apas Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Minabos ipaniko na katinanan masagit di Ustad Sokianto Launa da kapanadaan na masagit a kihoga da dubong atus himong apod ngaybo linggit diho da pinapanaw da miyampay magkitatabang sa ngayon sa ngun magigizon minanuho da tana daw mantok da pasumpakan di na masagit na kamoy. Pagoy diti magkikakavo kapagatan na kaugamaan aw pinapanaw to minahos na po hayday ziyo da hibang sikul kabansan kinabutan. Namatiho na zaw di Datu Nizam Sunduban Pisakadazan do magigizon to nakahantoy da minamongo do masagit na kamoy itso ang timpu duvo taon idhivang tana inokunan do kaupisan tana. Itimpu panogi diho ahansa ni sido di timaw sagit Al Ghafur o konopo kokobu itsolat na miyampay da pagitutimungan nga adadi na gidahongkod panginabasan Al Quran dakwa panginabasan Islam o nagi magikakababazan ginumuan ik kano daw papinsamok piyapinitan piyapinizan it magigizon. Ababazan panimpunan na buhan kabansan tadaw Sabah om kempen papahimbay bandila duwang ibu duwang punamunom panahon it hintun bangkwasi menarakin na balo doon takoiso buhan kabahu diti. Ababazan panimpunan diho man po humbuso di Buzon Mantili datu sari panglima Haji Hajiji Haji Nor ko panayman na tadaw kabansan katong abramiso van kabaho na po naman panaw iddataran bandaraya kota Kinabalu da jam ko nam tong apod minit o dong subab o man ti humbuso na miyampay na ko panayman na tadaw Sabah antok timpo dong sodo. Tumanod de manunuat to si Bobo Gizan Pagudan nom kopanainan kausinan do sida panogi mohingon ko pisan ko panguzuvan no kopaniman no HK HS do dubong ibu dubong panamanom idayang Selha Ibrahim do kopaniman diha kita duvan no pasindak ko vago da senduvan ko binavo pogun do itatanga ginumuan miampai papavakas do pisampuvan do magisusuvay tinau. Magkikakavo da babazan na nuhu da saninaw da kapanayman buhan kabansan na dubong ibu dubong panamanom kampay na kapatikidan Jalur Gamilang babazan Doa Malaysia babazan Tahlil tudizo kakamoy pagun ang kempen papahimbay Bondila. Nabos na si Doiti kumada RTM di kapongo di dumadi na tumbuhoy Doit segment Sembang Ekspresi Ikonti Sabah FM. Kalalahan no kapandauhian hobi apat ngopod tinan inopitan naman ta doon doon nakapiyangan na tana pamahabangan silam kampung Simsim sandakan di kosodop kaniyab nakapanaw na miyampay ayso kabahingkangan sa viavi tinan ni Dino na hinabong mahik na miyampay na tinimong na iso luwak pamahabangan ni Totoning ihobi antay om umuhig. Kalaja dino pinapanaw da kaupisan ahal ngabi ugama silam pogun Sabah Giants of Sabah diti sandakan da miyampay da magisusuway agency da kinezonon o magigizon kampung. Pinapoy ho di upisol mananay na ugama Giants sandakan i Rahmin Arman da kapanon dihean dino napanaw da tumano da kapanuntudukan na mufti Sabah mantok da kapanpamantangan da tinan di nangapatay ang tumano da ukum syarak. Montok na mintamong na kumuhiga na tuhon ginumuan, kinezonon pamahabangan ni Nopitan at taga nagi montok na miyampay na Pinoy Magon sa bagi na hibang pagkuduan, montok na pamahabangan timpu dumonto. Kozuvo hizo di tawaw. Nakalupot na natanduhi na da pa yung pano. Kapo yung maganan na kinapupusan na Kozuvo talat di iho da pinihombos di polisi din di sido panagi panikon katinanan paguhunan ko san uvang JPBD tawaw i Muhammad Sofyan Muhammad Said di jam kaduwa na misasadab di kaniyab. So ngayon na natay mo luputan na kapoyhan ni na damata na agensi nga vi da suang JPBD. Mantara diho da tahun 1962 magigiza na matat kampung Tanjung Batu Keramat pinasaga da muhi da hinuminon nga video sundung ingka pinasaw nagi o tuhun nga vi da tumay mo da mingat-ingat om tumano da panansunodan da mantara da bogizan mangungwasa tumantara da Kozuvo Tavan i kakal da aupen tanto. Ipamupusan kinungasabag tituho da bal kar ultra duvong ibu duvong panpanom kapamagasa da hobi duvong ibu tahun 1962 kibay. Atus dumong padamtu sumiko tangabasi na nga zan na kutimo ka po yung maganan kaplintan pogun. Ingka ka ni Tia Bal na matat sa BVFM abalo pati nga nuhud di Sharon Raymond na matat bogisan berita ehwal semasa ang pinadahin dahit bukas ka na zan di Richard Soylian. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vosian.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Kay ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan Bridgewalk. Noko nga mungusatinan i-avasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayd toko na daaw na kapangusatinan tayo ko otutuo no umul tay no kohabibinangkat inan. Apoy mananat inan nung songo-soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

Mosandat mohoing toko kadi Hazel Pentecosta. Dabay no jam katu padam tu minit nong sepadi pagun toko dari tepi dengan video di anangan nama kinango anu no po lahan dia zoom kinango ba mazada estro bahutu aisong akiba nagi mazada Facebook let sabab VFM nga akiba nagi anu nagi dia zoom da makinango de tikas sembahan bos kerazan da miti hombus data dau bay no mingka nagi di dari ti TikTok sabab VFM ala lama ya tiho di ti tantu na da sepri huhu si da pason dari ti mazaid TikTok sabab VFM di ti kada hivai on why no zikoi do tanda do like dia zo tap tap dia zo do dong subab di ti po ompus do mentok do kesembahan bos kerazan dong subab di ti kyo. Kiva dati kelaja no, aiso kelaja, ingko dati nung aiso kelaja. Kinang otak ko, hozo di jingle, lianus, tepik ko ngabi, aiso kelaja.

0: Hozodi, dobra sihat berikut ngavi, tupus tebi tua. Om, kumat berikut ngavi, do, mampai dari TikTok sama BFM. Kakal pom yang pai dagai dari TikTok sama BFM. Om, tumi yang bos yang pai dagai. Om, namati na momohis, tak ada gina bo. Om, ikata berjam katu, tak buat minit. Nakahumbus ko na giti, inkwadati ko, zubo, do, pinanaw do, talunalun do, dong subab diti. Tumi yang bos yang pai dagai, dikasembahan bos kadazan.
1: Sinurambitay na intutunan nagi sa bagit tambunan viewpoint e point ba it kampung dalungan tambunan na po nga iso pabaguti ko ton katambuhusan age sabah. Vaki di so kavo pakul ko basanan tinaw kadasan dusun na pihi sa bagi kavo kapanadaan sinurambi itinidong dato humiloting om tinodo mantad bosi om niman votiko miyampay votik susumuni poing e na intutunan e uvang tambunan. Miyampay din nanggaw po ng apat nita Mama Dandi o sinurambiliti daw ko ki kita na ito gingo. Itposayi iwang tambunan, nuhuna bahu ontok daw sebab, toyo ontok abasi oko zuhotavan, ko gingahan tanaw tumanob, umsugi tongus, mantad konuhuan kroke.

0: 発想は合うと思います。
1: Nakaswang na tako timpo do jam ko tu do dong sebab tu pergi kong ngavi dari megadi na bos ko ditino di ko tu pergi ngavi di mama sopa pana kulita makin ngau da mazada si jam padam do votitik tu FM dari kulita di ozu pogadan mugat gelaja dati papato da tenak mugat moisikul bina tu pergi ngavi do manta do uvang papar pa pakazan kuma da deti kakadazan tagazo kota kinabalu megadi tu mai mau tu pergi kong ngavi do deti idlahan lahan pengalat lokawi diti gisom dari ho id SMK kinarut boboh talun alun dan sebab diti pakazan kuma dari ho id putatan omika nagi let maza diti jalan papar lama diti pan Borneo Highway kama diti dari ho id penong kinarut diti iki pada sumbu de lahan di da boboh semuang dok pakazan kuma dit gibang di no lahan diti lahan diti id lahan putatan pakazan kuma dit petagas tebrek o ngabi boboh toku di dari diti id mentado putatan gisom na doid dari petagas diti bo dari pakazan kuma da kapayan diti nga boboh toku di talun-alun nung sebab diti hingga nagi maza diti lahan pan Borneo do nung sebab diti pengko pengakiba nagi da menguasa do nung sebab diti o kibada polis do mamaso montong diti peteka polis traffic diti do mamaso do deho hansan kapenguhan penagi da pinanaw dia zo obida tepeda ngabi da mamanaw do jalan pintas pinampang pakazan kumada deho id lintas nogi de lahan de lido tepeda ko ngabi jalan pinampang lama diti mamaso kakalo oboboh dodong subab diti babay no diti oboboh kozo talunalu dodong subab diti dadaiti jalan pintas si manta diti toning diti sikul do maktab Sabah oboboh kozo diti no lahan do jalan Matsale di no oboboh kozo naging ka nagi dada sembaping daw diti tia komozon do jalan coastal diti ipakazan kumade kakadazan Tagazo kota Kinabalu oboboh talunalu dodong subab diti ingko pengo dadaiti kakadazan Tagazo kota Kinabalu maso no bobo do dong subab diti mata diti lahan sinsuran gisom do deho i Jesselton Point diti nagi ka nagi puspot suang semuang da mata da teluk likas kuma de kota Kinabalu nga bobo ko za talun-alun do dong subab diti da tino diti lahan jalan Steven diti jalan Tun Fat Steven kia tapi ko ngabi mingka nagi da diti i jalan tanding di jalan Tun Fat Steven di tiada deh it Masjid Bandaraya nggak bobo lagi dong sebab di tiada saya bi pipi okine zona di tiada bobo kos nong okito dia zoom aza di tiada apps di tiada nggak gumia gang nopo ngabi di tiada mereka mengabi nggak pegiom lo lahan supaya nanti lo sengian lo kiba ongzon dia zoom pegiom nanti lahan supaya lo hobi binasi nanti tentu ada kepenguhan penegi ada pinanau nu pekazan mugat mai kelaja potoy pekazan kumade nombor napa boh de ngozon dia zu do dong sebab diti miang bus toko miang pai da makinong diti hozo ngabi da ponizon ku dong sebab diti tahu hozo montok dia zu ngau dia zu hozo di soldia sungyong pasondina hozo di Matilda Mojun agung-agung kuyu ambai na kinong toko hozo di James Sham tapi ku ngabi ati ko pusanku dai kesembahan bos kerazan nekot binasi oswal temai mo.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Pinoy Magon Okinezonon Penunduhianan Imbak Canyon in Uvang Sandakan sebagai Kinezonon Tahun Pinobi Kalas Iso mentad kepelintahan Pogun Sabah di tahun 2000. Kiginazo kuang hobi tahungopod hekta narai imbak toy Imbak Canyon nopo na tahun sandat ipisosomo kiumul lizangan tahun. Kosudong biampai ni kokoton dino sebagi tahun pinobi op iso mantad hongkod kotombuhuzan kogingahan sandad in Imbak Canyon koposontob ginavo om ogumu om mamamasi om susumuni om lagi kazu miagado kazu belian kazu tokodo om kivaza takavas biampai linango 200 himongopot kaki om iso somo kiumul nibuvan taun. Suvaiko vasai imbak inoy tutunan miampai ko pagi susuvasan kavodino i paingnau gisom tahungopon mita ngalinanggo dino vahu mita no

Pason di ina so dia sungyong tapi kau ngavi. Kopi posian kau tapi ngavi di tikita dah ada pabuzo ada pason kau marit WhatsApp sabab VFM. Mai tina pong akon kau pembusan ada pason bagi ada nga temui mo ada papai ho ada sabab VFM kiki nengo ada kopi posian ada ngosubab ka mega dari ti i Florida Kinajil i Richard Binginos kopi posian ada mentada kampung Tinduzon Sugud. Wilbur mentad putatan i Joseph Potilu nogi i Marius Marudin ada dengan sebab itu makin dengar di kesembahan bos kerajaan i Edmund Janggun kopi bos yang lagi komandi dia sebab itu makin dengar tengahui dari kesembahan bos kerajaan mika lagi i Charles Loginon kopi bos yang lagi ada dengan sebab kumata peringavi ada pindah pebuzo ada pason mazah di Facebook dari Sabah VFM kopi bos yang ada dengan sebab kumada diozu dari Sabah VFM ada dengan sebab di Megan ada di Maria Johan nagi i Christopher J Toy Discris do dongo subab diti do mempai do kopi vosian do dongo subab am kiban nagi do vokon do tepinai do pina pobuzo do gambal do kopi vosian do dongo subab mingka nagi i Elizabeth Anjun kopi vosian do diao Elizabeth mi Florita Losobon Grace Lilitan Stanislaus Bianin Majanggil Angelica Ojik Johnny Jo i Pladius Binsuan Palad i Jeff Free Antang, Sabin Kangut, Julita Margaret, Omi Kle, Ignatius, saya bagi makiki nongot tengahui ngabiti, kita nagi dan sepihu husi dapason dehyo id Facebook dan Sabah VFM, kampus kena gi pason dan pinobuzu penagi kopi posian dan dongos subab diti, dan mantan diti miti kampus teko live FB dan dongos subab diti kampus kuda tino, mohis betul kabagu dagi nawa miampai ongau dehozu hozo di January si pagi bunga kau kopasizonku, nagi hozo penagi di Stephen Bito dah hanga don dia om nagi hozo di Clay Ignacio Clay Petrus Edwin dah dong sebab itu tu miambus miambai dagai di kesempatan bos kerja ni kerja nasi oswal temai mo.